0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Goib.
2: Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan.
1: Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu. Kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my God! Ki! 5 juta rupiah!
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra! Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah. Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen itu
2: ya.
1: Sekarang.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres. Dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama aku. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Ra. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini
2: enggak.
1: Tuh demi engagement
2: enggak.
1: Abadi.
2: Enggak!
1: Ra, uangnya. Uangnya ya, Pak. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki.
1: Enggak.
2: Ki, bangun, Ki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

0: Self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: 105,1 Produa FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa.

0: Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.
2: Satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: When I was 6 years old,

0: kamu harus tahu. Salah satu bentuk manipulasi yang paling menyakitkan adalah smear campaign. Coba bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan, lalu banyak tatapan terasa menusuk. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, melainkan karena cerita buruk tentangmu sudah lebih dulu beredar. Ada sisi dirimu yang dibicarakan diam-diam, ada kekurangan yang dilebih-lebihkan. Bahkan, tak jarang ada cerita yang sengaja direkayasa. Bayangkan, jika itu terjadi setiap hari. Kamu terus bertanya pada diri sendiri, kenapa mereka seperti ini? Apa salahku sebenarnya? Tapi, tak pernah ada jawaban yang benar-benar jelas. Smear campaign sering dipakai oleh orang yang manipulatif untuk merusak reputasi seseorang secara perlahan dan senyap. Cerita diputarbalikkan, kamu dilabeli sebagai orang jahat versi mereka agar orang lain ikut memusuhimu. Smear campaign, manipulasi paling jahat.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau kamu baru keramas tapi rambut udah lepek banget ya, lepek lagi gitu kan. Bisa jadi itu kulit kepala memang memproduksi minyaknya itu lebih lebih banyak ya. Coba deh kamu ganti shampoo atau sampo yang sesuai dengan kondisi kulit kepala, serta sesuaikan juga frekuensi keramas dengan kebutuhan. Karena saat pakai conditioner, fokuskan dari batang sampai ke ujung rambut, teman Pro 2. Terutama kalau kulit kepala kamu gampang berminyak, itu jangan sampai kena kulit kepala ya conditionernya. Dan jangan lupa sisir, sarung bantal, topi, atau aksesoris rambut juga perlu rutin kamu bersihkan. Jadi kalau lepek disertai gatal, ketombe berat, atau kerontokan parah, ini jangan lupa konsultasi lebih lanjut.

0: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu. Katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: Produ FM. Teman terbaik.

atau gampang iritasi. Nah, apalagi kalau sering menggunakan sabun atau pembersih yang terlalu keras ya. Tapi nggak perlu panik, teman Pro 2, kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, yaitu hindari air yang terlalu panas, pilih cleanser yang lembut, jangan menggosok kulit terlalu keras, dan gunakan pelembab setelah mandi atau cuci muka. Jadi, skin barrier itu bukan cuma soal skincare mahal, tapi soal kebiasaan sehari-hari.

0: Setiap suap nasi hangat saat sahur mengingatkan pada tangan dingin emak di dusun. Setiap teguk air saat berbuka membawa ingatan pada sejuknya air pegunungan di tanah kelahiran. Sejauh apapun kaki melangkah merantau, rindu pada kampung halaman tak akan pernah layu. Ramadan ini, kirimkan doa terbaik untuk mereka yang jauh di mata namun dekat di doa.
1: Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Progo.

Teman Pro 2, musim kemarau kayak sekarang ini halaman penuh daun kering ya. Terus mungkin kamu kepikiran nih buat bakar sampah biar cepat beres. Eits, tahan dulu ya. Ditahan dulu teman Pro 2, karena saat kondisi panas dan kering, api bisa lebih mudah merambat apalagi kalau ada angin. Nah, percikan kecil yang kayak gini nih dari pembakaran sampah bisa menjalar ke rumput, semak, atau lahan kosong di sekitar rumah kamu. Daripada beresiko tinggi ya kan, sampah organik seperti daun dan sisa makanan itu bisa banget diolah menjadi kompos. Sementara botol plastik, kardus, dan kaleng bisa kamu pilah untuk didaur ulang teman Pro 2. Jadi bersihin halaman itu boleh banget ya, tapi jangan sampai bikin kebakaran. Ayo sekarang mulai lebih bijak kelola sampah dengan cara yang lebih aman.

Alright, nggak kerasa banget teman Pro 2, sekarang udah masuk September ya, tanggal 2 September. Ada yang langsung buka kalender gak sih? Cari-cari tanggal merah buat traveling. Tapi sayangnya September, Oktober, dan November tahun ini nggak punya tambahan tanggal merah di luar weekend, alias nggak ada long weekend teman Pro 2. Jadi buat kamu yang udah nunggu long weekend, sabar ya. Tapi ada kabar baik buat penutup tahun ini, karena di tanggal 24 sampai 27 Desember punya rangkaian cuti bersama, Natal, dan weekend yang bisa banget jadi kesempatan kamu buat quality time, liburan, atau nonton BTS ya. Nah, daripada mendadak, mulai sekarang deh kamu cek-cek dulu kalender kerja kamu, siapin rencana akhir tahun kamu, buruan ajuin cuti sekarang ya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Kalau misalnya ngelihat minuman warnanya tuh cerah banget ya teman Pro 2, menarik dan bikin pengen langsung beli. Nah, jangan buru-buru tergoda ya, karena kadang ya warna mencolok itu enggak otomatis berarti berbahaya. Karena ada pewarna pangan yang memang diizinkan oleh BPOM dan aman digunakan sesuai aturan. Tapi yang perlu diperhatikan adalah label, komposisi, dan izin edar, teman Pro 2. Apalagi nih kalau minumannya nggak punya informasi yang jelas. Jadi sebelum beli, jangan cuma lihat cantik, lucu aja ya, tapi cek juga isi dan keamanan.
6: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
7: Ya ampun, santai dong, baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
6: Padahal aku cuma nagih uangku loh, uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
8: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
9: Satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.
11: Pro 2

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa.

menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teman Pro 2, kalau kamu lagi cari tempat buat kabur ya, kabur bentar aja dari ramainya hiruk pikuk kota ini di Bengkulu ya, khususnya ada nih wisata hutan mangrove di Padang Serai, Kecamatan Kampung Melayu. Nah, di sini kamu bisa banget menyusuri kawasan mangrove, menikmati suasana yang lebih sejuk pastinya, dan tidak lupa untuk cekrek-cekrek foto-foto ya, sampai naik perahu menikmati pemandangan sekitar. Nah, kata pengunjung sih, banyaknya tuh tempatnya tuh cukup nyaman dan bersih ya, meskipun fasilitas seperti tempat duduk masih bisa banget untuk ditambah. Dan menariknya, wisata ini nggak cuma didatangi warga Bengkulu, tapi juga wisatawan dari daerah lain, bahkan dari luar provinsi, Teman Pro 2. Jadi sayang banget ya kalau kita melewatkan wisata alam, hutan mangrove kita sendiri. Jadi kalau weekend ini kamu belum punya agenda, healing tipis-tipis sambil menikmati hijau-hijau mangrove boleh banget. Ngajak aku juga boleh.

Oke, teman Pro 2, siapa nih yang dulu betah banget main game jadul kayak Tamagotchi, Snake, Tetris, sampai game konsol generasi yang lama banget ya. Itu pernah banget jadi hiburan favorit sebelum smartphone ya merajalela. Dan Tata juga masih kebagian ya main-main game konsol kayak gitu, teman Pro 2. Dan sekarang pilihan game makin banyak dan bisa kamu mainkan langsung dari handphone atau komputer ya kan. Tapi menariknya game-game jadul kayak gitu tadi itu justru masih punya penggemar karena sederhana dan bikin nostalgia. Bahkan beberapa game klasik hadir lagi dalam versi baru atau namanya tuh remaster gitu ya. Nah, jadi kalau disuruh pilih nih, kira-kira kamu pilih game jadul atau game...

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kalau kamu suka mie yang kenyal banget dan gak gampang putus atau gimana? Jangan langsung berasumsi kalau mie itu mengandung boraks ya. Tekstur, warna, atau aroma gak bisa jadi bukti pasti ada atau enggaknya si boraks ini. Oke? Nah, jadi untuk memastikan ada boraks atau enggaknya perlu banget pemeriksaan dengan metode khusus Teman Pro 2. Nah, sebagai konsumen lebih aman banget kalau kamu pilih mie dari penjual atau produsen yang terpercaya. Kalau mie kemasan, pastikan kamu cek juga label, kondisi kemasan, dan izin edarnya. Jadi jangan cuma percaya dan ciri-ciri yang beredar di media sosial, apalagi mie yang sembarangan kayak nggak ada apa-apanya, nggak ada kode produksi, perusahaannya, komposisi, dan lain-lain. So, beware teman-teman.

0: Teman Pro 2, pare itu unik banget ya. Rasanya tuh pahit, tapi justru banyak yang suka, apalagi nenek aku ya. Kalau mau bikin tumis pare, teman Pro 2, sebelum dimasak itu pare itu pastinya kamu cuci dulu ya. Kamu potong-potong sesuai selera, mau bulat-bulat atau mau dibelah dua dulu juga boleh. Terus kamu olah dengan garam untuk membantu mengurangi rasa pahitnya, kayak dibejek-bejek sama garam. Nah, habis itu tinggal tumis deh bareng bawang merah, bawang putih, cabai, garam, atau mungkin bisa tambahin apa lagi ya, udang yang kecil-kecil gitu, itu boleh banget. Nah, atau telur, tahu, ikan teri, itu juga bisa. Jadi pengen
1: Makanya
0: ya.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Ada nggak nih teman pro 2 yang baru aja beli baju baru? Baju baru itu kelihatannya bersih banget, wangi baru gitu khas gitu ya. Mungkin ada yang pernah pakai baju baru tanpa dicuci dulu. Tapi sebetulnya sebaiknya itu enggak langsung dipakai sebelum dicuci ya teman pro 2. Dicuci dulu sebelum digunakan. Karena apa? Karena ada potensi adanya jamur, bakteri, sampai bahan kimia yang berbahaya. Kalau dari kompas.com, bakteri, kuman, jamur, atau bahan kimia di baju baru yang bersentuhan dengan kulit itu bisa menyebabkan masalah kulit. Jadi ya harus dicuci dulu sebelum dipakai untuk menghilangkan bakteri, jamur, sama serangga, menghilangkan pewarna tambahan yang ada di baju itu, juga untuk menghilangkan lapisan kimianya. Jadi yang baru beli baju, dicuci dulu, baru dipakai. Jangan lupa price tag-nya juga dilepas ya.

0: Di era di mana popularitas diukur dengan angka dan rupiah dikejar lewat klik, batas antara kerja keras dan pesugihan makin samar. Ketika dompet kosong dan masa depan gelap, jiwa seringkali jadi taruhan yang paling murah.
1: Dara, lihat ini. Akhirnya kelar juga downloadnya. Aplikasi Cuan Go IP. Kamu yakin ini aman? Ini kan dari forum dark web, Ki. Lagian nama aplikasinya aja aneh banget tuh. Kita ini cuma mau bikin konten misteri biasa buat bayar UKT bulan depan. Bukan mau pesugihan. Ih, UKT kita itu udah nunggak 2 semester, Ra. Ibu kamu tuh di kampung udah dikejar-kejar sama penagih hutang. Mau nunggu algoritma kutub yang pelit itu ramah sama kita. Ini tuh aplikasi beda. Peraturannya simple. Live streaming ritual mistis di tempat angker. Makin tinggi viewsnya, makin gede transferan kita. Saldo e-wallet kita tuh langsung masuk real time.
2: Loh, Ki, lihat noh, layar HP kamu kok mendadak merah semua? Itu syarat dan ketentuannya kok tulisan Jawa kuno gitu sih? Kayak digabung-gabung sama bahasa pemrograman.
1: Lah, scroll aja. Pokoknya scroll terus langsung ke bawah. Klik saya setuju.
2: Oh my god. Ki, 5 juta rupiah.
1: Kan?
2: Serius?
1: Kan? Aku bilang juga apa? Algoritma ini tuh kasih paham rasa lapar kita, Ra. Tapi lihat syarat selanjutnya di layar. Untuk klaim bonus berlipat, lakukan live jam 12 malam ini di lantai 2 rumah tua ini. Bawakan sesajen kembang kantil dan darah.
0: Keinginan kaya secara instan adalah candu. Saat angka di layar ponsel terus melonjak, akal sehat perlahan padam, digantikan oleh kesetiaan pada sang majikan digital.
2: Ki, bau amisnya tuh nyengat banget. Lantai kayu ini juga keropos tuh, lihat tuh. Ya aku takut jebol tau. Tapi penonton live kita kan udah tembus 50 ribu ya di aplikasi itu. Coba deh lihat. Tapi kok komen-komennya tuh cuma tulisan angka 0 sama 1.
1: Udahlah.
2: Serem gak sih?
1: Biarin aja lah.
2: Takut.
1: Yang penting balance kita tuh nambah terus, Ra. Lihat tuh, udah 50 juta. Dikit lagi, Ra. Sedikit lagi kita bisa bayar semua utang kita. Dara, iris jari kamu. Tetesin darahnya ke mangkuk sesajen.
2: Enggak,
1: itu sekarang.
2: Ya. Enggak.
1: Ra.
2: Enggak.
1: Ra.
2: Enggak. Ini udah enggak beres, Ki. Ini udah enggak beres dan coba dengar, suara apa itu di pojok ruangan sana? Ki, lihat tuh ada yang merayap di plafon. Kain hitamnya gesekan sama kayu. Ki, dia ngeliat ke arah kita, Ki.
1: Ra.
2: Kita harus berhentiin live ini sekarang. Matiin handphonenya.
1: Jangan disentuh HP-nya.
2: Matiin.
1: Jangan disentuh HP-nya. Dikit lagi, Ra. Dikit lagi, Ra. Tinggal satu kurban lagi buat buka saldo utama.
2: Apa? Kamu bilang apa barusan? Kurban? Kamu tumbalin aku.
1: Bukan aku yang malu loh, Ra. Ini tuh algoritmanya yang minta. Aplikasi ini tuh butuh nyawa yang paling deket sama aku. Siapa lagi? Ya kamulah. Ini tuh demi engagement abadi.
2: Enggak.
1: Ra, uangnya ya, Ra. Cair semua. Semuanya cair, Ra.
3: Penarikan berhasil. Terima kasih telah bermitra. Masa berlaku penayangan Anda telah habis.
1: Tunggu.
3: Sekarang, giliran Anda yang
1: apa?
3: Menjadi konten selanjutnya.
1: Hah? Enggak.
2: Kiki.
1: Enggak.
2: Kiki.
0: Di dunia digital, tidak ada hadiah yang benar-benar gratis. Saat kamu merasa sedang memanfaatkan sebuah sistem untuk mendapatkan kekayaan. Bisa jadi, kamulah yang sedang dikonsumsi oleh sistem itu sendiri.

Pernah nggak kamu pengen tahu padanan dari suatu istilah asing dalam bahasa Indonesia? Misalkan, apa ya padanan dari kata workload, burnout, atau healing? Nah, yang kayak gitu-gitu bisa kamu cari di laman aplikasi padanan istilah atau PASTI. PASTI ini media untuk menyebarluaskan padanan bahasa Indonesia untuk istilah asing. Ada fitur istilah hari ini, istilah populer, ada istilah terbaru juga, dan PASTI memuat sekitar 164.000 lebih istilah dari 42 ranah. Kamu juga bisa cari padanan berdasarkan istilah asing atau istilah Indonesia. Jadi jangan lupa untuk mendaftarkan diri pada laman aplikasi PASTI biar kamu bisa mengusulkan istilah. Ini infonya Intan Update dari pasti.kemdikbud.go.id.

0: Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.
1: Duh, sabar deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Siapa nih teman Pro2 yang setiap harinya punya kebiasaan duduk lama-lama, berjam-jam, mungkin bisa jadi karena kerjaan di kantor, atau ngerjain tugas kuliah atau sekolah? Tahu nggak teman Pro2, ternyata kebiasaan ini punya risiko yang nggak baik loh buat kesehatan kamu? Ada seorang spesialis ortopedi dan traumatologi, juga konsultan tulang belakang, Dr. Syafruddin SPOT, dia bilang kalau kebiasaan duduk terlalu lama itu kayaknya nggak terlihat berbahaya. Padahal sebetulnya bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, kayak misalnya masalah pada postur tubuh. Duduk terlalu lama, posisi yang nggak bagus, itu nggak cuma bakal berpengaruh dalam postur tubuh aja, tapi juga meningkatkan risiko untuk mengalami nyeri pinggang yang bisa disebabkan karena beberapa faktor seperti hernia nukleus pulposus atau lebih dikenal dengan saraf kejepit. Ada risiko lainnya juga seperti masalah obesitas, gangguan pencernaan, otot melemah, tegang, diabetes, stres, bisa juga gangguan kecemasan lainnya. Nah, untuk menghindari bahaya-bahaya itu, ketika dirasa udah duduk terlalu lama, kamu bisa coba lakukan peregangan, olahraga ringan sebentar, terus latihan pernafasan juga, yang intinya bisa mengurangi risiko dari duduk terlalu lama itu, teman Pro2. Ini infonya dari @kemenpora.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya, uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

liburan pasti ada nih teman-teman Pro2 yang mungkin liburannya keluar kota. Harus menempuh perjalanan yang cukup panjang, 2-3 jam atau mungkin ada yang 6 atau 8 jam lebih di perjalanan, terus bawa macam-macam snack kemasan gitu ya biar nggak kelaparan di jalan. Cuma memang sebagai ganti dari makanan kemasan ini ada loh rekomendasi-rekomendasi makanan-makanan enak lainnya yang lebih sehat untuk teman perjalanan kamu. Seperti misalnya salad. Salad ini tentu aja udah dikenal sebagai makanan yang sehat, penuh dengan nutrisi, tapi biar nggak berantakan selama di jalan, jangan lupa pisahin dressing dalam wadah kecil biar bisa ditambahkan ketika mau dimakan. Jadi kamu tetap bisa makan sayur-sayuran segar atau mungkin bikin salad buah ya, tapi tetap enak dan gak berantakan karena emang dressingnya udah dipisahin di wadah-wadah kecil. Bisa juga kamu bawa sandwich sebagai bekal ketika perjalanan jauh. Bisa pakai daging yang tanpa lemak, bisa pakai sayuran segar, pakainya roti gandum gitu ya. Jadi bisa ditambahin juga dengan sumber protein yang lebih oke, kayak misalnya daging ayam panggang, telur rebus, atau bisa pakai tuna. Omong-omong tentang telur rebus, ini juga salah satu bekal yang gampang banget disiapin sih. Tinggal tambahin potongan tomat cherry, sayuran lainnya sebagai pelengkap. Udah, itu udah bisa jadi menu yang simpel tapi juga mengenyangkan dan lebih sehat untuk kamu. Kalau kamu teman Pro2 ketika lagi di perjalanan, mau liburan, itu biasanya paling suka ngebekal apa?

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro 2 dalam perkembangan perbendaharaan bahasa Indonesia itu diperkaya sama kata serapan dari berbagai bahasa asing, salah satunya bahasa Belanda. Jadi kata serapan asing ini masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui adopsi, adaptasi, penerjemahan, dan juga kreasi. Apa aja contohnya kata-kata dari bahasa Belanda yang udah diserap dalam bahasa Indonesia? Contohnya itu apotek, pabrik, bioskop, handuk, terus juga insinyur, kantor, kulkas, kopling. Nah, itu kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Belanda. Kalau kamu tahu kata serapan lain dari bahasa Belanda yang udah diserap dalam bahasa Indonesia, boleh dong share juga ke aku.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
5: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
4: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
6: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
7: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia? Seperti coklat. Bukan tanpa alasan ya, tapi coklat ini memang mengandung senyawa kimia namanya feniletilamin yang bisa merangsang pelepasan endorfin di otak kita. Endorfin ini hormon kebahagiaan yang bisa bikin kita senang, bikin kita bersemangat. Terus selain endorfin, coklat juga mengandung serotonin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Kemudian ada pisang. Pisang itu ternyata mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan sama tubuh untuk bikin serotonin, si hormon kebahagiaan. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang punya peran dalam produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati kita. Ada coklat, ada pisang, ada juga yogurt yang mengandung prebiotik atau bakteri baik, bisa menyehatkan pencernaan dan bisa bantu menjaga kesehatan mental. Ada penelitian yang bilang kalau keseimbangan bakteri dalam saluran pencernaan itu bisa berpengaruh sama suasana hati dan kebahagiaan kita. Tapi yang jelas, mengkonsumsi yogurt juga harus tepat jumlahnya dan gak boleh berlebihan. Lalu juga ada alpukat, si makanan kaya lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal, ini juga bisa bikin kadar serotonin kita tuh meningkat. Dan terakhir, ini agak pricey tapi emang kaya banget sama omega-3 yang bisa meningkatkan rasa bahagia. Si ikan salmon, ini bisa meningkatkan suasana hati, bisa membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dari makanan-makanan yang tadi Intan mention, apa nih yang paling suka kamu konsumsi biar bikin perasaan tuh lebih happy, teman Pro 2?

0: gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Esensi buku di RRI Bengkulu. Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh. Jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang nggak bisa bayar, nggak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga nggak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirt climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirt climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau ngomongin makanan-makanan atau minuman hasil dari fermentasi, kamu paling inget sama apa? Kalau aku tentu aja sama tempe. Jadi proses pengolahan makanan dengan fermentasi ini bikin sebuah bahan makanan yang ada itu bisa bertahan lebih lama dan dijadiin sebagai bentuk makanan baru. Emang sih awalnya cuma biar awet aja, tapi ternyata juga ngasih manfaat buat kesehatan orang-orang yang mengonsumsi makanan ini, teman Pro 2. Kalau tadi Intan mention ada tempe, salah satu makanan hasil dari fermentasi, terbuat dari kacang kedelai, yang kita tahu kalau di Indonesia tuh jadi sumber protein nabati yang kaya, punya kandungan serat, vitamin, dan mineral penting. Dan juga tuh udah terkenal kalau mengonsumsi tempe ini bisa bantu mengurangi kadar kolesterol, meningkatkan kesehatan jantung, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus juga. Cuma ternyata masih ada lagi nih, makanan minuman hasil dari fermentasi nggak cuma rasanya unik, enak, tapi juga punya manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Siapa hayo yang suka mengonsumsi yogurt? Ini salah satu makanan fermentasi yang paling terkenal, dibuat dari susu dengan bakteri baik, punya manfaat untuk kesehatan saluran pencernaan hingga meningkatkan kekebalan tubuh. Karena dengan sistem pencernaan yang sehat, ini juga punya dampak di penyerapan nutrisi dengan lebih baik. Lalu juga ada kimchi. Ini udah terkenal banget, makanan fermentasi tradisional Korea, terbuat dari sayur, bisa pakai sawi, bisa pakai lobak putih dan juga wortel. Dan ternyata kimchi ini punya kandungan prebiotik, vitamin, mineral hingga serat. Jadi manfaatnya tuh banyak, bisa untuk jaga kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh hingga bisa menyehatkan jantung juga. Lalu ada kombucha. Kombucha ini dia tuh minuman manis yang difermentasi dengan menggunakan kultur bakteri dan ragi. Manfaatnya banyak, salah satunya untuk organ

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
3: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
2: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
3: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
2: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
3: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
4: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pernah kepikiran gak kenapa di RRI itu ada tradisi penyulutan obor? Hari ini Jumat 11 September, RRI Bengkulu melaksanakan penyulutan obor Tri Prasetya dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Bukan sekedar seremoni, api obor ini punya makna sebagai simbol semangat perjuangan RRI yang terus menyala untuk masyarakat lewat informasi, pendidikan, dan hiburan. RRI juga terus beradaptasi dengan zaman, jadi bukan cuma bisa didengarkan lewat radio, tapi sekarang siaran dan informasi RRI bisa kamu akses kapan aja lewat platform digital termasuk RRI Digital. Karena kan udah 81 tahun nih, pengennya bukan cuma soal usianya yang udah selama itu ya, tapi juga tentang perjalanan panjang untuk terus hadir dan melayani masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Pro 2, mudah-mudahan kamu dan orang terdekat kamu gak pernah ya nyoba-nyoba yang namanya judi online. Karena sekali nyoba tuh takutnya susah banget keluar dari dampak buruknya. Kayak kesehatan mental yang jadi rusak. Kalau udah kecanduan dan gak bisa mengendalikan kebiasaan, wah risikonya tuh bisa kena kecemasan, bisa depresi juga. Bakal bikin hubungan renggang sama orang sekitar. Karena kan bakal ngelakuin apapun ya, termasuk jual-jual barang lah atau berutang. Ini yang bakal bikin hubungan jadi renggang sama orang-orang sekitar. Bisa juga terancam pidana berat. Penyebar konten judi online itu dikenakan hukuman 6 tahun penjara dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pemain judi itu akan dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah. Nah, kalau kamu teman Pro 2 menemukan konten judi online, kamu bisa lapor ke website aduankonten.id.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayangnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata Cici Kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
4: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
5: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Kalau misalnya kamu menemukan indikasi ada orang lain yang menggunakan data pribadi kamu untuk pengajuan pinjaman online, jangan ragu buat lapor ke OJK. Kamu bisa ajukan pengaduan melalui situs konsumen.ojk.go.id, form pengaduan, isi data diri dan form pengaduan, terus abis itu tunggu konfirmasi dari OJK. Kalau data yang kamu sampaikan valid, OJK bakal melakukan verifikasi lanjutan dan memproses laporan kamu. Ini infonya Intan Update dari @kemenkominfo.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: Pro 2 105,1 teman terbaik setiap saat.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Pro 2 FM.

Pinjaman online alias pinjol ilegal masih jadi problem dan sering banget bikin kerugian di kalangan masyarakat. Karena biasanya iming-imingnya itu pinjaman cepat, mudah, foto KTP doang gitu ya, itu bisa dapat pinjaman uang dan mungkin aja bikin orang jadi tertarik. Nah, biar kita nggak terjebak nih sama pinjol, kita cari tahu dulu yuk sebetulnya ciri-ciri pinjol ilegal tuh apa ya. Kalau dari laman Indonesia Capital Market Information Center OJK, ada 9 ciri-ciri pinjol ilegal. Yang pertama tuh nggak terdaftar di OJK dan tidak berizin. Menggunakan penawaran melalui SMS atau WhatsApp, ngasih pinjaman dengan sangat mudah. Nah, ini nih juga nih yang perlu menjadi perhatian kita, bunga atau biaya pinjaman dan denda itu nggak jelas. Kemudian juga ancaman teror, intimidasi, pelecehan bagi peminjam yang nggak bisa bayar, nggak punya layanan pengaduan, tidak mengantongi identitas pengurus dan alamat kantornya juga nggak jelas, meminta akses seluruh data pribadi yang ada dalam gawai peminjam. Kalau kamu mau cek itu pinjol legal atau ilegal, kamu bisa cek melalui berbagai platform OJK dari situs, WhatsApp, nomor telepon, dan email. Bisa ke ojk.go.id, bisa menghubungi WhatsApp OJK di 081-157-157-157, atau menghubungi email konsumen@ojk.go.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri.

Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow, manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua. Jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro2 beberapa fakta menarik dari otak manusia.

0: 난 주호진 씨가.
1: Pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
1: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
1: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

Teman Pro 2, kalau anak muda sekarang makin sering ngomong pakai istilah kekinian, gimana nih dengan bahasa daerah kita? By the way, pemerintah Kota Bengkulu lagi mendorong penerapan muatan lokal bahasa daerah di seluruh sekolah, khususnya di tingkat SD dan SMP. Kalau sekarang ini pembelajarannya sudah berjalan di sejumlah sekolah, ditargetkan bisa diterapkan lebih luas pada tahun ajaran 2026-2027. Tujuannya bukan cuma biar anak-anak tuh hafal kosakata, tapi juga supaya mereka kenal, cinta dan bangga sama bahasa serta budaya daerah sendiri. Apalagi Bengkulu punya kekayaan bahasa yang beragam, termasuk bahasa Bengkulu dengan dialek Lembak, juga bahasa Rejang dan Serawai. Karena bahasa daerah bukan sekedar cara ngomongnya ya, tapi bagian dari identitas. Takutnya nih kalau nggak dipakai dan diwariskan bisa pelan-pelan hilang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ASEAN Games sebentar lagi ada pasangan ganda campuran Amri dan Nita yang menjadi satu-satunya pasangan ganda campuran Indonesia di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Menariknya mereka ini ngaku nggak merasa terbebani, apalagi mereka baru aja meraih medali perunggu di kejuaraan dunia 2026. Apalagi coachnya juga coach baru ya. Coach lama sebetulnya yang sempat ke Malaysia terus comeback lagi, Coach Nova Widianto. Latihannya katanya dibikin lebih intens, termasuk meningkatkan kecepatan, pola permainan, komunikasi, dan kerjasama sebagai pasangan. Jadi targetnya bisa memaksimalkan kesempatan dan ikut membangkitkan ganda campuran Indonesia.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Bernadia, Rabun Jauh sudah membawa kita ke menit 56, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bentar lagi jam 3 sore, teman Pro 2 ada Dika yang temani kamu di sore ceria hari ini, hari Jumat 11 September 2026. Intan pamit dulu dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi besok, bye-bye.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

101,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, selamat sore. Sore ini bareng Dika untuk nemenin kalian semua di 11 September ya 2026 bertepatan dengan Hari Radio. Jadi hari ini tuh hari yang spesial untuk semua insan radio, terkhususnya untuk RRI ya, di mana RRI sendiri memperingati hari ini sebagai hari jadinya. 81 tahun sudah RRI mengudara untuk menemani teman Pro 2 dari Sabang sampai Merauke dan akan terus di udara. Itu the tagline-nya, sekali di udara tetap di udara ya. Jadi selamat menikmati lagu-lagu enak di sore ini dan juga update informasi yang bakal di-share buat kalian semua. Jadi tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kamu berdua ada Samuel, Glenn sama lewat Will ya. Selamat sore untuk semuanya, dan ini kita akan menantikan azan asar ya untuk kota Bungur dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman yang sedang dalam perjalanan juga, yang mungkin lagi di atas kendaraan pribadi atau kendaraan umum, di sore hari ini selamat sore untuk kalian.

Tawa Pro 2, sari kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Jadi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk teman Pro 2 yang tentunya muslim dimanapun teman Pro 2 sedang mendengarkan siaran ini.

Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, dan masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di sore ini ya. Kita update dulu teman Pro 2 informasi kita di sore hari ini. Jadi ngomongin tentang informasi nasional ya teman Pro 2. Ini soal royalti buat para musisi, yang memang kalau ngomongin tentang royalti itu masih jadi polemik ya untuk para musisi. Nah, untuk itu Menteri Hukum Supratman Adi Atgas menegaskan kalau pemerintah tidak mentoleransi pembayaran royalti musik kepada pihak lain yang tidak memiliki hak ya. Yang mengatakan kalau pembenahan data dan tata kelola royalti ini akan dilakukan untuk memastikan hak pencipta lagu terlindungi dan disalurkan secara cepat. Jadi memang bagi Kementerian Hukum, DJKI, LMKN, dan LMK yang paling penting adalah memastikan royalti dibayarkan sesuai dengan yang menerima atau yang berhak gitu ya. Yang pasti salah satu persoalan yang saat ini masih terjadi di industri permusikan adalah distribusi royalti yang belum sesuai, terutama datanya. Anggota lembaga manajemen kolektif dan verifikasi data juga diperlukan untuk distribusi royalti. Sebenarnya LMK tuh adalah ya musisi-musisi yang ketawa waktu mereka terima royalti yang nilainya gak seberapa gitu, gak sesuai sama. Ya bayangin aja ya, dalam satu tahun tuh cuma terima kayak ratusan ribu rupiah, dan kenapa bisa segitunya? Dan itu tuh yang jadi pro dan kontra antar para musisi. Ada yang ingin direct langsung ngasih royalti kalau misalnya manggung, ada yang lewat ya LMK gitu. Nah sementara LMK-nya sekali ngasih kecil gitu. Jadi gimana? Bingung kan?

0: woi buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
3: Pro Blue FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

tanto. Bro 2 ada Minyo lewat tempo. Masih di 105,1 FM ya teman Bro 2 untuk menyimak siaran ini di 105,1 FM. Ngomongin tentang update informasi lagi nih teman Bro 2. Kita kutip dari www.kompas.com untuk sore ini untuk nemenin kalian semua. Ini perihal pencarian jurnalis yang hilang di Selat Sunda ya teman Pro 2. Jadi anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin mendorong TNI dan Polri juga ikut membantu pencarian rombongan jurnalis yang hilang di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau pada beberapa hari yang lalu ya. Jadi memang ya berharap kalau operasi pencarian ini dilakukan antar instansi dan dapat segera menemukan rombongan jurnalis yang hilang kontak tersebut. Sampai itu ya mengingatkan pentingnya keselamatan para jurnalis yang meliput di wilayah bencana. Di mana Dewan Pers juga harus memiliki pedoman terkait peliputan di wilayah bencana melalui peraturan Dewan Pers nomor 03. Jadi memang sebelum berangkat, saat berada di lokasi dan etika dalam peliputan juga diatur gitu ya. Seperti diketahui, sebanyak 5 orang jurnalis dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau pada hari Senin sore. Kepala Kantor Badan Pencarian Pertolongan Banten Al Amrat mengatakan kalau kapal cepat berangkat dari dermaga penggendong Carita Pandeglang dengan tujuan Gunung Anak Krakatau. Kapal cepat dengan nama lambung Arupatu 1 itu berangkat sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat membawa sebanyak 8 orang. Adapun 8 orang itu 3 diantaranya adalah anak buah kapal dan kapten kapal. Selain itu ada 5 jurnalis, M. Bagus, jurnalis Antara, Ari Basuki, jurnalis Merdeka, Judulis, jurnalis iNews, Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald, jurnalis freelance. Gitu ya, jadi sampai sekarang tuh mereka belum ada kabar tuh. Ya, rekan-rekannya menanti, keluarga juga menanti, dan memang proses pencarian lewat udara belum bisa dimungkinkan karena memang masih ada erupsi dan abu vulkanik yang berbahaya untuk penerbangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kita masih di 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ngomongin tentang Bapak dan Bengkulu yang sedang mempersiapkan sistem pembayaran parkir yang lebih modern ya. Jadi pemerintah Kota Bengkulu saat ini melalui Badan Pendapatan Daerah terus melakukan pembenahan tata kelola parkir, termasuk mengevaluasi titik parkir yang tentunya untuk memperkuat pembayaran retribusi untuk meningkatkan transparansi pendapatan asli daerah. Hal ini disampaikan Kepala Bapeda Kota Bengkulu Noni Yuliesti dalam audiensi bersama pemerintah Kota Bengkulu dan Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh Kota Bengkulu ya. Noni mengatakan kalau penataan dilakukan setelah pihaknya menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan titik parkir. Salah satunya adalah di kawasan Pasar Panorama, di mana sebelumnya dilakukan penertiban para pengelola parkir tersebut diberikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki pekerjaannya gitu ya. Yang jelas untuk mencegah kesalahan pencatatan sekaligus mempersempit peluang penyalahgunaan pembayaran parkirnya, Bapeda berencana menerapkan sistem pembayaran menggunakan ID billing mulai tahun depan. Dan melalui sistem ini, setiap pembayaran akan terhubung langsung dengan identitas dan titik parkir yang bersangkutan gitu ya, sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan oleh pihak lain secara sembarangan.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terdapat.

0: anakmu akan memilikinya juga. Namun jika kamu tidak memiliki lesung pipi tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, dan masih berandika untuk nemenin kalian semua di sore ini, teman Pro 2. Sekarang itu jadi apa ya, nge-gym tuh jadi salah satu gaya hidup yang banyak digandrungi orang ya, teman Pro 2. Jadi kalau kalian pergi nge-gym itu banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Dan Dika happy juga ternyata dari update informasi yang dikutip dari rri.co.id ini, Gen Z sekarang menjadikan gym ini sebagai ruang healing mereka gitu ya. Jadi media nasional yang memiliki kanal khusus gym baru-baru ini mengangkat fenomena gym jadi ruang buat healing baru generasi Z. Nah, bagi sebagian anak muda di generasi sekarang, kegiatan sederhana seperti jalan di treadmill, lari gitu ya, mendengarkan musik, melakukan latihan beban ringan, atau mengikuti kelas olahraga ini dapat menjadi pilihan untuk mengalihkan pikiran dan

buat refreshing buat mereka. Aktivitas ini juga menawarkan suasana yang berbeda dibandingkan dengan menghabiskan waktu luang hanya untuk scrolling-scrolling ponsel aja. Sepakat sih. Dan menariknya, olahraga di kalangan generasi muda, Gen Z lah sekarang, itu semakin berwarna. Ada yang lari, ada yang nge-gym, ada yang sepedaan sekarang, banyak banget. Yang penting kalau menurut Dika pribadi adalah FOMO olahraga, itu adalah FOMO terbaik ya. Ikut-ikutan sibuk olahraga gak apa-apa, dibilang orang, yalah FOMO-FOMO doang, gak konsisten, gak apa-apa, yang penting kalian udah mulai. Kalau kalian udah mulai, nanti kalian pasti kecanduan dan bakal konsisten teman-teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Progo
3: FM. Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Ngobrol 2 The Green Deal with Billy Ho. Wow, seru banget ya lagunya. Dan kita masih di 105,1 Pro 2 FM, buku teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang mau investasi emas, kayak emas lagi turun nih. Teman Pro 2, emas tuh kemarin sempat di 3 jutaan ya per gram. Sekarang tuh merosot jadi 2,6 juta per gram ya teman Pro 2. Jadi harga komoditas emas batangan Antam mencatatkan penurunan cukup signifikan pada perdagangan hari ini. Dan merujuk pada rilis resmi di situs logamulia.com, harga logamulia tersebut terkoreksi sebesar Rp25.000 menjadi Rp2.600.000 per gramnya. Langkah serupa juga terjadi pada patokan harga beli kembali atau buyback oleh Antam, di mana nilai transaksi buyback mengalami penyusutan Rp25.000 sehingga posisinya berada di level Rp2.450.000. Jadi jual Rp2.600.000 beli Rp2.450.000. Nah, kondisi pelemahan nilai emas domestik ini selaras dengan tren pasar global yang tengah tertekan sekarang ya. Jadi dengan menguatnya indeks dolar Amerika Serikat serta kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah US, ini jadi pemicu utama yang menahan laju aset aman ini. Dan kondisi ekonomi global ini juga merespon indikator pasar tenaga kerja negeri Paman Sam tetap solid. Di sisi lain, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga turut meredam harga acuan dalam negeri, di mana ketika mata uang lokal bergerak menguat, biaya konversi nilai emas internasional ke mata uang rupiah otomatis menjadi lebih rendah. Gitu. Apakah rugi nabung emas? Gak ada rugi sih menurut Rika, karena ya nilainya segitu-gitu aja gitu. Gak bakal nurun, bahkan cenderung naik gitu ya. Jadi, tapi ini ya, menurut Rika pengalaman dari beberapa teman dan juga keluarga sendiri, emas ini untuk jangka panjang ya teman Perdua. Jadi kalian kayak beliin emas, ya jangan berharap juga. Jangan dijualnya tahun depan atau bulan depan, enggak gitu. Konsep jual beli emas ini ya kayak kalian ini buat tabungan pure gitu. Jadi misalnya kalian punya anak nih yang sekarang mungkin masih balita, umur 4-5 tahun baru masuk TK gitu. Kalian tabungin emas. Nah, ketika nanti dia masuk SD, mungkin setelah itu dia mau lanjut SMP, ini tuh tabungan bisa dipakai gitu buat nyari sekolah dia yang memang diproyeksikan buat dia next levelnya. Misalnya kayak mau ke kampus apa gitu, mau sekolah di SMA mana gitu. Nah, gitu kebanyakan tuh kayak gitu. Jadi memang untuk jangka 5-10 tahun ke depan ini si emas, karena harganya bakal sangat berbeda sekali gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah, emas ini ketika lewat 10 tahun udah mengerikan nih harganya gitu ya. Ya udah deh teman Pro 2, kali ini kita ke satu lagu dari Hi-Fi, Bumi dan Bulan.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 16, slot 55 menit waktu Indonesia Barat. Masih bareng nih untuk teman-teman kalian semua. Dan pasti selamat sore semuanya, teman-teman yang masih dengerin Pro 2 Bengkulu. Baik itu kalian lagi dengerin di 105,1 FM atau kalian juga lagi dengerin lewat rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital, itu free ya. Free, se-free-free-nya. Itu kalian bisa download lewat Google Play Store ataupun di App Store. And next, dia punya di Abdil. Wow. Hai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tidak jarang ketika sakit dan melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter memberikan obat jenis antibiotik untuk dikonsumsi.
1: Ibu Mia, silakan ke ruang periksa.
0: Ketika dokter memberikan antibiotik tersebut, keseluruhan pasien akan mendapatkan arahan yang sama dari dokter, yaitu antibiotiknya harus dihabiskan ya. Nah, mengapa antibiotik harus dikonsumsi hingga habis? Antibiotik yang telah diresepkan oleh dokter, bila tidak dikonsumsi hingga habis, akan menimbulkan resistensi antibiotik pada tubuh. Bakteri yang menginfeksi tubuh bisa saja belum sepenuhnya mati hingga kembali bermutasi dan menginfeksi kembali, walaupun tubuh sudah merasa sehat. Dalam hal ini, bakteri yang bermutasi akan menjadi lebih kebal terhadap antibiotik tertentu, dan bakteri menjadi tidak mati bila kembali terjadi infeksi. Pada kasus yang semakin parah, bakteri semakin sulit dilenyapkan, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Resistensi antibiotik cukup berbahaya, dan hal ini terjadi karena beberapa jenis antibiotik lain mengalami kesulitan untuk membunuh bakteri yang lebih kuat, sehingga pilihan yang dimiliki seseorang menjadi terbatas. Untuk itu, alangkah lebih baik bila obat antibiotik benar-benar dikonsumsi hingga habis, walau tubuh sudah merasa sehat dan sembuh dari penyakit yang diderita, guna mencegah dampak dari resistensi antibiotik.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.

Pro 2 Apple Gold, 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Ini ada pembahasan menarik nih tentang judi online ya, yang dinilai harusnya nih masuk ke RUU perampasan aset nih teman Pro 2. Jadi ada mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD menilai kalau tindak pidana judi online seharusnya masuk ke dalam kategori tindak pidana dalam rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi menurut Mahfud, hal ini diperlukan agar penanganan judi online ini bisa tuntas hingga ke dalangnya. Jadi, dia mendorong agar pemerintah dan DPR RI membuka diri dalam menyusun RUU perampasan aset. Dia juga mendorong agar proses dari draft RUU tersebut juga terus dipublikasikan sehingga publik juga tahu sejauh mana perkembangan dari RUU ini ya. Dia juga menekankan agar penyusunan RUU perampasan aset digelar transparan sehingga tidak ada yang ditutupi. Karena ada beberapa pasal-pasal yang cukup karet menurut Dika juga setelah baca-baca ya teman Pro 2. Satu sisi adalah yang baik, di satu sisi lagi adalah yang karet-karetnya. Karena yang karet-karet ini pasalnya bisa ya bisa menjebak dan terjebak juga gitu di situ. Jadi ya semoga ya nanti setelah disahkan sesuai dengan deadline mereka nih di akhir tahun ini, itu memang berpihak ke rakyat RU ini, oke? Okay? Ya tadi ya teman Pro 2 di sore ini, masih di sore ceria, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua dengan lagu-lagu enak. Plus, update informasi di sore ini pukul 17.23 menit, cuaca di S Parma 31 rada mendung, kayak mau hujan. Dikasih, ya gak apa-apa sih hujan, soalnya udah lama banget kita gak hujan ya. Yowes lah kita dengerin dulu ada Aminda, Bahagia Tanpa Jeda.

0: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
1: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
0: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
2: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
3: Stay tuned on Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.

Masih terlalu tarik teman Pro 2 mulai kembali dan saat ini pukul 17.39 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore buat teman-teman yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM Bengkulu. Wah, hari radio nih teman Pro 2, 11 September kalau berbicara tentang sejarah panjang RRI ya. Sudah 81 tahun gak berasa. Dan dari 81 tahun itu, seorang Andika Nugraha yang sedang ngomong sekarang nih, yang kalian lagi denger, ada kali udah Andika tuh 2009 ke 2026 lah, itu 17 tahun teman Pro 2. Damn. Lama tuh Andika di sini ya. 17 tahun udah sini tuh kalau anak tuh udah dapat KTP. Artinya bisa dibilang sih separuh hidup Andika tuh udah di sini ya teman Pro 2. Hampir separuh hidup Andika tuh di RRI Bengkulu dan Andika sesayang itu sama kantor ini gitu ya. Karena ya selain ini adalah tempat mencari nafkah, tempat bekerja juga. Jadi Andika juga punya darah dari RRI itu sendiri gitu ya. Jadi Andika lahir juga dulu orang tua Andika tuh di sini kerjanya gitu ya. Papa almarhum itu adalah seorang penyiar dulu di RRI Bengkulu. Nah, jadi Andika meneruskan legasi beliau di sini ya teman Pro 2 dan Andika bangga gitu jadi bagian dari keluarga besar Angkasawan dan Angkasawati. Jadi kalau flashback ke belakang, Andika ingat banget ya RRI zaman sebelum kena gempa gede tuh tahun 2000 tuh layout kantornya kayak gimana, studio dulu di belakang itu Andika masih merasakan banget vibes sekarang waktu Andika kecil tuh TK, PSD gitu-gitu tuh sering diajak almarhum papa tuh untuk siaran gitu. Jadi studio siaran zaman dulu tuh Andika bau aromanya tuh masih sangat hafal pengap-pengapnya studio siaran. Dan kalau sekarang kan studio tuh kayak kaca full gitu ya. Kita bisa lihat di luar. Wah, kalau dulu mah studio real, studio gitu ketutup semuanya. Itu pintunya double. Jadi kalau udah ketutup, bup, udah enggak bisa dengar apa-apa, napas pun berat. Sekedap itu studio dulu dan menurut Andika sih Andika demen studio dulu sih. Studio dulu tuh kayak private banget buat penyiar gitu. Kalau studio sekarang tuh kayak halo gitu. Kalian tuh bisa lihat. Tapi gini ya. Sekarang tuh kalau perbandingan studio yang sekarang tuh kayak lebih estetik aja gitu. Kita bisa lihat studio dari luar ini kayak akuarium gitu. Tapi thank you loh buat kalian yang masih setia dengerin radio. Kalau Andika pribadi sih radio itu kalau Andika paling sering dengernya di mobil sih. Andika paling demen denger radio tuh di mobil. Ya. Karena gak tau ya kalau misalnya dengerin kayak platform streaming gitu, kita lagu itu-itu aja itu puter-puter. Kalau radio tuh kita kayak bisa aja gitu. Kita bisa dapat kesempatan buat tahu informasi, dengerin lagu juga. Jadi makanya Andika demen tuh denger radio ya. Dan format radio sekarang udah beralih ke digital. Selain kita bisa dengerin di 105,1 FM, kita juga bisa didengerin di ini aplikasi RRI Digital dan juga RRI.co.id teman Pro 2. Oke, kita ke Bilal Indrajaya dulu ya.

0: menikmati iman ci bersamamu.
1: Melihat orang yang belesung pipi terkadang membuat kita terkagum akan kecantikan atau ketampanannya. Tapi tahukah kamu, lesung pipi atau dalam dunia medis disebut dengan dimple, lesung pipi ini sebenarnya merupakan suatu bentuk kecacatan atau kelainan pada struktur wajah seseorang, namun menarik walaupun merupakan suatu ketidaknormalan secara anatomi. Malah justru lesung pipi ini menambah daya tarik karena membuat semakin cantik dan juga tampan. Jadi, walaupun ia merupakan ketidaknormalan, tapi bukan suatu yang bahaya dan memalukan ya. Malah justru dipandang menarik dan menjadi poin plus dalam penilaian kecantikan atau ketampanan. Nah, lesung pipi merupakan suatu kondisi cekungan kecil pada salah satu atau kedua pipi yang terbentuk secara alami, tapi juga bisa dibuat dengan operasi. Nah, kebanyakan lesung pipi terbentuk karena adanya variasi pada struktur otot wajah yang bernama zygomaticus major, yang dimana otot ini membantu sudut mulut terangkat ketika tersenyum. Lesung pipi dapat terjadi karena faktor genetik. Jadi, jika kamu memiliki lesung pipi, maka kemungkinan anakmu akan memilikinya juga. Namun, jika kamu tidak memiliki lesung pipi, tapi orang tua kamu memilikinya, maka kemungkinan anakmu pun bisa memiliki lesung pipi, tapi peluangnya kecil. Ada beberapa jenis lesung pipi, diantaranya ada lesung pipi atas, lesung pipi tengah, dan lesung pipi pada dagu. Faktanya, lesung pipi juga dapat terjadi di berbagai area kulit tubuh lainnya. Salah satu bagian kulit tubuh lainnya yang ada memiliki lesung pipi itu adalah punggung. Nah, jadi lesung pipi kamu ada di bagian mana nih?
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
3: Prodo FM.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bestie, lihat deh, aku beli skincare murah banget, cuma 25.000. Katanya bisa glowing dalam 2 hari.
1: 2 hari? Itu skincare apa lampu emergensi? Cepet banget nyala.
0: Lah, tapi reviewnya bagus semua, cuma fotonya agak ngeblur sih.
1: Ngeblur itu karena kameranya takut, Bestie. Gimana sih? Nih, coba lihat. Gak ada BPOM-nya, labelnya nempel miring, dan baunya aja kayak pembersih WC. Kamu yakin mau oles ini ke muka kamu?
0: Iya juga sih, tapi pas dicoba kok perih ya, terus panas juga, kayak ditampar dosa masa lalu gitu.
1: Tuh kan, makanya skincare abal-abal itu bisa bikin kita jadi iritasi, breakout, bahkan rusak kulit permanen. Yuk pilih skincare aman, cek BPOM, dan jangan percaya harga absurd yang janji glowing instant.
0: Setuju, glowing itu proses, bukan keajaiban tengah malam.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Progo FM.

Sobro 2, pukul 18.05 menit. Kita nungguin azan maghrib nih untuk kota Bukul dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman, untuk azan hari ini ya di Bengkulu itu jatuh di jam 18.10 menit ya, kurang lebih 5 menit lagi. Jadi sambil nungguin azan maghrib untuk wilayah kota Bengkulu dan yang sewaktu ya teman Pro 2, kita dengarkan dulu ada lagu Islam yang pengen dikaputerin buat kalian semua. Ada para pencarimu ya dari Ungu, spesial aja buat kalian semua, dan tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya. Yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
2: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
1: Sampai ke rumah terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya bestia.
2: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Sadar nggak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, NIK, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
2: What?
1: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 102 FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Progo FM.
4: Sadar gak sih, kita ini hampir tiap hari isi data pribadi di internet. Mulai dari bikin akun belanja, isi formulir online, sampai daftar undian. Semuanya minta nama lengkap, nik, nomor HP, bahkan alamat rumah. Nah, kalau data itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa-bisa kita kena penipuan, dibobol rekening, bahkan disalahgunakan untuk pinjaman online.
5: What?
4: Serem kan? Makanya, jangan asal klik link yang nggak jelas. Pastikan situs yang kamu akses itu resmi, pakai password yang kuat, dan aktifkan verifikasi 2 langkah di akun penting kamu. Ingat, data pribadi itu bukan cuma angka dan huruf, tapi itu identitas kita. Sekali bocor, susah banget ditarik kembali. Jadi, yuk lebih bijak di dunia digital, lindungi data pribadi, lindungi masa depan.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Toma Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan teman kita akan bergabung ya ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat hari ini. Terus untuk kesempatan di Music Live Chat hari ini kita bakal coba bergabung nanti ya ke Pro 2 Jakarta. Dan buat teman-teman MLC di hari ini kedatangan tim lo ya. Jadi kita bakal dengerin obrolan bareng tim lo yang akan dipandu sama Elan. Oke? Sekaligus juga pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kalian semua. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan siaran ini. Kita akan segera bergabung ke Pro 2 Jakarta setelah lagu yang satu ini.

sudah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susu Mbok Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita mau ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama Legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung rapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, abis ini kita bakal menghadirkan Tim Low, jadi buat kamu pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget, atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC. You see, live chat.

0: Live Chat.
1: Alright, welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edit di malam hari ini. Dan tentunya Edit udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah ditemani sama orang-orang spesial malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
2: Iya, sering di jalan jadi kita
1: teriak-teriak udah. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
3: Malam.
1: Mas Bobby. Mas Dondot.
3: Yes. Alex.
1: Alex. Wow, oke, boleh Mas Alex.
3: Bobby di RRI Solo.
1: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
3: Enggak di siaran. Bukan di radionya.
1: Di mana tuh?
3: Jual kopi.
1: Mangkal dia.
3: Mangkal.
1: Dan Mas Afis, selamat malam. Edi, sedap seru sekali.
3: Senang jumpa sama Edit.
1: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
3: Aku baru ya. Aku kalau punya anak enggak akan gua kasih nama Edit.
1: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
3: Nanti namanya diedit.
1: Aduh, bener sih.
3: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
1: Oh, terima kasih.
3: Enggak ada yang ngembarin.
1: Bener. Tapi sering keliru aja. Mas Adit biasanya.
3: Ya, kalau Adit banyak.
1: Adit banyak ya kan? Adit banyak.
2: Adit cuma GAG ya, B.
3: Edit GAB.
1: Kembali. MBTAD. Kembali. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
3: Malam baik, alhamdulillah.
1: Jadi seru banget, ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
3: Waduh, iya ini pas ulang tahun ya?
1: Bener. Woy. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
3: Tanggal
1: 11 September hari ini banget.
3: Oh, kita nyanyiin ya.
1: Oh, boleh. Let's go.

0: Semakin maju.
1: Sekali lagi boleh.
2: Sekali di udara masuk angin.
1: Aduh.
2: Sekali di udara tetap di udara.
1: Betul.

0: gak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
1: Kita dulu malah latihan tektokan itu di radio. Di di radio
0: di Solo ya, ada radio swasta ya berarti ya.
1: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
1: Yang ada di TV.
0: Jadi,
1: zaman wah masih muda banget, ada Return to Condor Heroes. Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
2: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran?
1: Pernah.
2: Siaran,
1: ya. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
1: Bobby itu?
0: Bobby
1: gitaris kita hari ini enggak hadir, itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
1: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
3: Bobby yang bagus tuh.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
1: Masih ngredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
1: Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
1: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
3: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
1: Apa solusinya?
0: Apa itu?
3: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
3: Enggak, orang pinter. Pinter jawab. Kakak, ya ada lah. Maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
3: Iya.
0: Wow.
3: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
1: Ya, dukun berarti.
0: Buset.
3: Kok aku enggak tahu? Kelihatan mukanya.
1: Kok kelihatan?
0: Kelihatan, di gambar?
3: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas, oke.
3: Di gelas, wah ini siapa ya? Wah ini kalau di Jakarta namanya Edit nih.
0: Aduh, jangan dong. Habis ini burun.
1: Dia belum lahir.
3: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh iya, iya, iya.
3: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, iya bener.
1: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback, benar-benar. Tapi boleh nggak sih sekali nggak? Mungkin nostalgia nih, zaman-zaman siaran, boleh nggak sih coba siaran sekarang, zaman dulu.
1: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar, jadi kita gimana bikin cerita.
3: Oke. Okay. Drama.
0: Oke. Okay. Oh, drama radio gitu ya.
1: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
1: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
3: Enggak bisa.
1: Loh, gimana sih kayak gitu?
0: Oh.
1: Jadi kayak lawak, kayak komedi.
3: Drama juga.
0: Drama ya.
1: Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
1: Live. Oh, enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
1: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata
0: iya. Agak nggak bisa ngerem
3: bener itu,
1: karena komedi kan kadang gitu kan?
0: bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
3: Lapas kita recording aja dulu.
0: Okay.
3: Itu pun banyak yang diedit. Mas ini nggak boleh ya. Iya, nggak boleh, nggak apa.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
1: Ya radio memang harus digitalin. Sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
3: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada makanya kak, kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio mas.
0: Iya benar.
3: Di mobil kita apa ya?
1: Itu di kantor. Aku masih punya radio kemarin itu, tapi Bluetooth.
3: Bluetooth.
0: Oh ya benar, HP.
3: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung.
1: Ada juga. Langsung ada
3: lagu-lagu lama.
1: Asik. Gitu. Radio swasta.
0: Benar.
3: Ada masih. Kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
1: Ah ngarang kamu. Ceritain yang mana itu?
3: Yang di rumahmu?
0: Apa itu?
3: Yang di Bluetooth itu.
1: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikut perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering dengerin di radio tuh?
1: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
3: Gomblo ada juga sering. Terus
1: itu yang
3: Epic GLD.
1: Madu dan Racun.
3: Madu dan Racun.
0: Oke, benar. Bisa kali dipetik gitarnya.
1: Jadi.
0: Oke. Asik.
5: Di radio aku dengar lagu kesayanganku.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya. Backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya. Kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: itu sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, radio. Kita enggak satu radio.
2: Ada kok
3: frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh, yang zaman mandiri,
1: drama. Kayaknya dia ngarang deh, aku nggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti?
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua?
2: Ada. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah. Tapi saya ini ya?
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Benar.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak deh, di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, udah, Mas. Lanjut aja ya.
2: Ya.
3: Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuma satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramein ya. Enggak
1: bisa rame-rame.
3: Enggak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena enggak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana maksudnya apa resepnya rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya? Padahal kita bertiga aja enggak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya gitu.
3: Asik.
2: Ya,
3: ya.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya.
3: Maksudnya gimana tuh? Gimana
2: kita di tim lo asik nih kan gitu nih main gitar dulu cuman nasi bungkus sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah, enggak mau kemana.
1: Nah, gitu. Itu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya. kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh, gitu. Oh, gitu.
1: Dia nyaman, tapi kita enggak nyaman. Kita
3: enggak nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak man sebenarnya, Man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Okay. Kalau pemain bass lain kan pinter, pilih cari grup band yang bagus gitu. Ya, dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah, itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya. Ahli apa mang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang bass yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan nggak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya?
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa gue?
3: Udah.
2: Makasih om.
3: Udah. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi, pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Enggak tahu dulu pemain apa sih, Mbak?
2: Jaran dor apa.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya. Yeah.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak.
2: Apa ini? Lodok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
3: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Klotok itu apa?
2: Klotok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: apa? Apa gabungannya? Tokonya apa?
1: Oh. Dadu.
2: Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu. Sekarang?
2: Sekarang
1: ngesot. Enggak boleh. Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, itu dia. Iya,
2: jangan-jangan itu senakal-nakalnya saya itu kalau sudah melanggar hukum udah jangan deh.
3: Nah, itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Karena saya wah itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Dulu saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke. Okay.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
1: Oh, ini. Oh, paduan suara ya.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa
3: iya.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan nggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke. Okay.
2: Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini nggak bisa semua.
1: Coba gini.
2: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh dua.

berdua. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan, yang mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
2: Kita gitu. Generasi sekarang juga,
1: Pak. Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z.
2: Gen Z.
1: Kalian kan terbentuk berarti 97.
2: 97.
1: Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
2: Dari pertemanan mahasiswa UNS.
1: UNS Solo.
2: Nah, ini sebetulnya
1: dosen.
3: Bukan. Dosen pembimbing.
2: Tukang kopi. Enggak,
3: bener saya dosen dulu.
1: Okay.
3: Asisten.
2: Dia itu umurnya di atasku.
1: Okay.
2: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
1: Oh, oke, okay. I see.
2: Ya, maklum Mas agak gimana gitu. Jadi ketemu bikin
3: agak bodoh gitu aja.
2: Enggak ada yang bilang bodoh.
1: Enggak ada.
2: Cuma agak itulah.
3: Kalau kalau sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
1: Benar. Ya,
3: jadi
4: cuti kok ya. Kayak SD. Enggak naik kelas.
2: Kuliah ada.
3: Hah?
4: Cuti SD enggak naik kelas.
3: Itu program saya itu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
1: Oh, ini double degree katanya.
3: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
2: Kalau kalau aku pas kuliah ada cuti.
1: Oke. Okay.
3: Nah, berarti itu niru aku.
2: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas SD, SMP gitu kok.
3: Istilahnya cuti, Wan.
1: Cuti.
3: Kan masih bisa diulangin.
2: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah, jadi momennya semester ini nggak kuliah dulu, makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
3: Ya setahun.
2: itu nggak naik.
1: Dua semester.
3: Cuti dua semester.
2: Jadi kuliah aku cuti dua semester, cuman pengen rekaman pas itu.
1: Oke. Okay.
2: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu nggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
1: Oke. Okay.
2: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
1: Oke.
2: Okay. DO aslinya.
3: Lah saya kan, gampang.
1: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan?
3: Nah iya. Terus sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi, karena cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
1: Bener.
3: Belum ada surat dikeluarin.
1: Bener.
2: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
1: Sabar untung ya.
3: Iya, cuti sama.
1: Oke. Okay.
2: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
4: Bikin emosi, Mas.
2: Bikin emosi.
3: Yang mana?
4: Ini aja sekarang ini loh, kamu bikin emosi saya.
3: Enggak, Komal itu apa artinya?
2: Lah, Komal saya enggak tahu kok.
1: Iya.
3: Yang live bareng ini.
2: Iya,
1: ramean.
2: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick.
1: Dikick. Gitu. Oke.
2: Okay. Udah dikick, dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
1: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oke itu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
2: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
1: Oke. Okay. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa lu sempet ngerok dulu katanya?
2: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
1: Oke. Okay.
2: Daripada lupa beneran kan.
1: Bener.
2: Gitu.
4: Ya apa?
2: Ya doang. Ini komennya telat ya.
1: Ya apa
2: maksudnya?
3: Gue lagi, pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
1: Oh,
4: nggak balik-balik sini.
3: Iya, betul.
1: Datanya banyak.
3: Iya, kan. Datanya terlalu.
1: Bener.
2: Memang dulu ini pengennya, kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP, terus PMR.
1: PMR.
2: Abis itu, band belum ada nih, kita okay. bikin band paling gila nih se-Indonesia.
1: Oh sih, sedap. Oh,
2: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby, habis pas itu tahun itu belum ikutan.
1: Belum.
2: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
1: Oke.
2: Okay. Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke dia, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
1: Oke. Okay.
2: Enggak setuju. Soalnya lapar.
4: Yang penting makan dulu.
1: Makan ya, udah makan dulu.
2: Nah, bener. Udah akhirnya kita ajak ke warung, okay. setelah kenyang baru setuju.
1: Oh, baru setuju. Oh, gitu ya, emang gitu ya. Butuhnya makan
3: emang. Lah iya, makan dulu ya. Kenyang kan enak.
1: Bener, ngikut aja yang penting kenyang gitu.
3: Iya.
2: Pas itu dia udah DO itu.
3: Cuti kan?
2: Iya, cuti.
1: Lagi, bahas lagi ke cuti.
3: Cuti bukan DO. Gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga? Kan cuti. Karena harusnya teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
2: Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
3: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
2: Masih.
3: Kan ada yang sudah meninggal?
2: Masih.
3: Pak Ken. Hmm. Pak Dibyo. Iya.
2: Pak Dibyo yang mana?
3: Yang dosenku awal.
2: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa aku. Enggak ada
3: Pak
2: nama
3: Dib, Pak Dib.
2: Pak Adib. Nah, enggak, bukan Pak Dibyo.
3: Kan panggilnya Pak Dib sama karena akrab banget.
1: Asik.
3: Dib sini Dib.
1: Seumuran tuh. Seumuran.
3: Enggak ada batas mas, jadi
1: oh, karena gitu. Itu
3: yang penting
1: ya, karya kan.
3: Lu ya. Mau manggil gue
2: aku aja seumuran.
1: Oke. Tapi kenapa nama ya akhirnya tim lo?
2: Dari singkatan nama kita.
1: Oke.
2: Okay. T itu tawan.
1: Gak ini maksa.
3: Ngawur.
1: Gak ini maksa sih kayaknya.
2: Pengennya kayak dewa inisial nama.
1: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
2: Tim lo itu tim musik humor Solo.
1: Oke.
3: Okay. Tiam
1: lo. Iya, tiam lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
3: Iya.
1: Makanan tim lo.
3: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
1: Oke.
3: Okay. Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
1: Oke,
3: benar. Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
2: Panjangan.
3: Kan enggak enak kan?
1: Iya, benar.
3: Dua suku katanya enak.
2: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
3: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
4: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
3: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
1: Benar.
3: Bosnya ngusul tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo
1: ujung-ujungnya.
3: Mau kita berdebat sampai 2 hari ya tetap.
4: Tapi kita udah dulu itu kelihatannya yang enggak setuju itu cuma kamu doang.
3: Iya. Setuju. Iya, makanya saya pengennya gadu-gadu.
1: Oh gitu. Tapi kurang.
3: Nah, sih lihat anu.
2: Aku enggak merasa gitu deh dulu. Kayak enggak merasa dia usul kok.
1: Nah. Langsung
4: aku ingat-ingat. Usul di grup mana kamu?
1: Waduh, grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
3: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
2: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
3: Iya, mungkin.
2: Loh. Oh iya kan bener.
3: Ah, lupa saya kan.
2: Iya, makanya.
1: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Sub lain grup.
2: Ya, lain. Iya. Ya, orang dia itu ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
1: Oke.
2: Okay. Pernah akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
1: Iya.
2: Ngeliatin diem
3: di pentas saya di-cancel aja nih. Kalau gue mah karena pertemanan datang aja ya.
1: Benar.
3: Siapa tahu diajak.
1: Siapa tahu diajak.
2: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
3: Iya kan.
2: Terus dia datang gimana?
3: Gak apa-apa kan penting silaturahmi.
1: Masya Allah benar.
3: Silaturahmi. Mau diajak mau enggak ya?
1: Urusan hati.
3: Ya itulah. Akhirnya kan sekarang diajak.
1: Iya
3: mana-mana. Dulu nyebelin sekarang kan nyenengin kan.
1: Masih
2: nyebelin. Siapa yang nyenengin?
1: Emang aku sendiri ya nyenengin ya. Bener. Oke deh, sekarang kita ngomong sekarang nih. Karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
2: Enggak, kita bikin aku yang bikin kan itu spontan uhuy aja.
1: Asik.
2: Bikin lagu apa ya? Enggak tahu apa ya.
1: Oke, okay,
2: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
1: Oh iya benar.
2: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen di itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Hmm. Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
1: Oke.
2: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
1: Mungkin bisa jadi. Hmm. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa iya, enggak sebenarnya?
2: Iya, sebetulnya.
1: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
2: Itu yang aku ini lagi lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya.
1: Okay.
2: Gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Hmm. Nah, di Indonesia menor kalau di Indonesia
1: di sana menor. Menor. Oh iya benar. Oke oke. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, Enggak Tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Yeah.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat, dan tadi kita baru aja dengerin satu lagu dari tim lo terbaru. Enggak tahu. Asik.
1: Enggak tahu.
0: Tapi emang ini terciptanya emang bener-bener random aja gitu, secara random. Maksudnya enggak secara sengaja.
2: Aku rata-rata random, kadang ada lirik, ada apapun di Google gitu aku nyanyiin, jadi lagu kadang gitu.
0: Oke.
2: Okay. Aku lagu Batak-Batak lucu itu karena ada guyonan-guyonan Batak aku nyanyiin.
0: Benar. Jadi lagu akhirnya. Kalau Susu Mbok Darmi itu dari mana tuh?
2: Susu Mbok Darmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke, okay.
2: Iklan susu. Iya kan? Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
3: Iya,
0: itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
2: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
3: Versi Batak.
0: Versi Batak ya. Coba.
2: Nadanya apa nih?
3: A mayor Teddy.
0: Salah.
2: Pakai mayor.
0: Salah.
2: Enggak pakai Teddy.
3: Apa tuh?

0: 된장.
1: 오빠 이름 걸로 깜짝 놀랐네.
2: 끝나
1: 이게 아니 이 아빠 님 뒤 이어
3: itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya?
3: Headset. Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Mm-hmm. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya nggak dikecilin dari
3: dikecilin dulu. Terus aku bilang ini kurang kenceng kan meletus dar, dia kencengin. Jebol. Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Oke. Sekarang gua mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya. Lara. Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh. Ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita itu kita lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh di belakang panggung dari atas. Kecil aja.
1: Dulu.
3: Ah, pernah berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke, kursi baso gitu ya.
3: Iya. Kursinya ngejebolin kursi sering. Pernah
1: di hotel juga jebolin kursi.
2: Dulu ya, benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random, bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku, Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih!
3: Hawa! Happy Birthday ya!
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah, izinkan aku. Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya. Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar. Bener. Hawa udah besar belum itu?
1: Nah, udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses.
0: Murah rezekinya. Kalau udah, kalau belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
1: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
1: Dapat rumah, dapat mobil.
0: Amin.
1: Semua cita-cita tercapai.
0: Amin. Kok kamu tumben?
1: Kalau ora
0: biasanya enggak benar.
1: Kan harus diselektif.
0: Seleksi.
1: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus supaya kita diundang.
2: Ada maunya. Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
0: Pekanbaru.
2: Legend lagu Peter Pan ada apa denganmu Om? Malah request.
1: Oh, itu yang
0: request ya? Lagu ada apa denganmu? Yang gitu ya?
1: Iya.
0: Maaf. Yang gimana? Coba tadi.
1: Maaf segala tingkahku.
0: Emang kita lagi sudah maafkan
1: sudah,
0: aku segala
1: sudah.
0: Gitu.
1: Sudah.
2: Udah ya.
1: Itu syairnya.
2: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
1: Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
2: Ada khusus ya.
0: Jam. Siapa yang request tadi?
2: Pro 2 Pekanbaru.
0: Oh, Pro 2. Salam ya.
2: Benar.
0: Sukses selalu.
2: Oke.
0: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
1: Pekanbaru. Kita
2: Pekanbaru ya.
1: Pernah ke sana ya yang jual telur penyu di mana ya lu?
0: Bukan,
1: jual telur penyu sih.
0: Telur penyu bukan di Pekanbaru, di Kalimantan, di Banjarmasin.
1: Oh iya. Yeah,
0: Pekanbaru itu gajah.
1: Lampung. Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
2: Oh iya, sering ya.
1: Lewat.
2: Benar, saking sering.
1: Enggak, tapi pernah. Oke,
2: terakhir mungkin
0: jangan terakhir, kita udah jauh-jauh ya.
2: Bener
0: yang
2: sih.
0: Lama aja.
2: Gimana ya ini durasi ya?
3: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
1: Ini lah. Kita persiapan lagu 10 loh dari.
2: Oh, yes.
3: Kita free loh.
2: Ais, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next project-nya akan ada apa dan pengin meraih apa gitu.
0: Enggak ada harapan gitu.
1: Adalah.
2: Kok gitu.
0: Soalnya kita ngalir aja.
2: Oke.
0: Jadi harap-harap cemas.
2: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
0: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
2: Amin.
0: Bisa 200 tahun.
2: Amin.
0: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan dijaga yang sehat gitu.
2: Oke.
0: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
1: karena kondisi.
2: Benar.
1: Boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
2: Oke.
1: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
0: Meskipun ya yang satu agak susah ditutupnya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
3: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
2: Betul.
1: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
0: Hafiz.
1: Sabar Hafiz.
0: Tahu enggak ada kejadian tuh?
2: Apa tuh?
0: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, okay. Udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi enggak bunyi.
2: Oke.
1: Mati.
0: Ini apa gitu, setelah diurut-urut jacknya. Itu enggak masuk ampli tapi masuk gitar.
1: Iya.
0: Tarik-tarikan. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
1: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang sound, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
0: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar gitu loh.
1: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong, udah ajar gitu. Kan udah dipanggil. Udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
2: Bener.
1: Udah dipanggil. Ayo, iya ntar Bar, belum bunyi ini. Ntar tarik.
0: Oh, pas itu kamu panik ada cek dimasukin
1: iya.
0: Pas gitu aja ya.
2: Oh. Nganggur nih dia.
1: Nganggur nih. Bobby Edah masuk sini.
0: Sorry. Oh, kalau satu band punya anggota kayak gitu rasain gimana?
2: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas panggung.
1: Udah tampil. Ya, kan panik. Udah dipanggil, udah penonton enggak sabar.
2: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya sebenarnya pengin sampai jam 12. Jangan,
0: terusin aja terus. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari untuk kesini masa cuman bentar.
2: Iya.
0: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
2: Aduh.
3: Apa jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya.
0: Heeh.
3: Enggak ada kerjaan sih.
0: Lagi free.
3: Enggak ada jadwal, Mas. Santai gitu, Mas.
2: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
1: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
2: apa tuh?
1: Pantun
0: coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
1: RRI.
0: Ikan teri dari Sukamaju.
2: Cakep.
0: RRI semakin maju.
2: Asik. Boleh.
1: Ikan teri
0: apa
1: komik? Di dalam termos.
0: Yes. Artinya
1: gak bisa.
0: Iya, boleh.
1: Ikan teri di dalam termos.
0: Artinya
1: RRI semakin jos.
2: Asik. Nah, ini gongnya nih.
0: Gantian.
2: Ini gongnya nih.
0: Yang benar ya.
1: Anu aja. Bunga mawar, bunga melati.
2: Cakep.
0: Beda. Dia kreatif. Beda. Kadang-kadang kreatifnya muncul. Lagi apa tak betul tadi?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Okay. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
0: Gimana? Gimana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Terus
1: RRI semoga sukses selalu. Kemana-mana.
0: Ntar. Kalau sukses selalu, umpamanya ikan teri ada kena bulu. Ikan teri kena bulu.
1: Oh.
0: RRI sukses selalu. Itu nyambung. Jadi kata suku kata terakhir itu sama dengan belakangnya.
3: Ikan teri.
1: Wah, mikir lagi nih.
0: Biar ada RRI-nya.
1: Ikan teri, oh ya, ikan teri pakai helm.
2: Oke.
1: Tertib hukum mana tertib lalu lintas.
0: Iya tapi ikan
2: teri takut atlet ya.
0: Ikan teri
2: pakai helm.
0: Pakai helm. Ya udah boleh. Ikan teri pakai helm. Artinya
1: RRI semoga sukses selalu.
2: Ya udah ya. Terima kasih.
1: Pokoknya sukses lah.
2: Thank you.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Sukses selalu dan RRI juga.
2: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 udah dengerin kita seru-seruan di malam hari ini dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
0: Timlo.
2: Bye.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. Takkan pernah ku lupa. Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

0: Sudah 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Apa kabar di hari ini ya? Aku sih senang banget ya teman Pro 2, karena hari ini bertepatan dengan Hari Radio yang ke-81 ya, atau bertepatan juga dengan hari ulang tahunnya RRI teman Pro 2. Dan semangat aja untuk kalian-kalian semua, para announcer yang ada di Bengkulu ya, pantang pulang sebelum selesai siaran. Terus juga ya pasti buat teman Pro 2 yang punya momen-momen sama radio, coba boleh ceritain kali ya, momen apa sih yang paling berkesan dari radio buat kalian. Tapi ya, sambil sharing-sharing, kita juga bakal tetap menghadirkan Englishlicious ya. Siapa tahu nanti komentar kamu bisa dibacain sama teman-teman dari Proyek Barbel. Oke, untuk itu stay tune aja terus di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Englishlicious. Belajarnya enak banget.
1: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita di Englishlicious ya. Dan hari ini teman-teman bakal diajak ya untuk mengulik pembahasan yang bertepatan dengan momen hari ini ya teman Pro 2, yaitu Radio Day. Sudah ada Vera, Kiki dan juga Herin. Hai.
2: Halo.
1: How are you today?
2: I'm fine, thank you. And you?
1: I'm fine. I'm good. Yeah, I'm so happy today. Dan hari ini kita ngobrolin soal Radio Day ya, teman-teman ya. Tapi kalau aku boleh tahu, kalian punya momen tersendiri nggak sih sama radio gitu? Herin, Kiki, Vera?
3: Kalau aku ada ya. Soalnya dulu waktu di tempat kerja aku sering dengar radio. Kebetulan itu RRI Pro 2.
1: Wih deh, kamu pendengar setia sih ya.
3: Iya, betul.
1: Dari pendengar setia sekarang juga jadi narasumber.
3: Betul.
1: Soalnya aku suka dengar Vera di penurunan, Vera di penurunan.
3: Masih ingat ya, request.
1: Iya, oh, benar.
2: Ya ampun jadulnya.
1: Iya, jadul banget. Kalau Kiki apa momennya?
4: Mungkin aku yang paling inget tuh dulu waktu setiap berangkat sekolah pagi-pagi selalu dengerin RRI Pro 1. Lagunya yang diputer tuh lagu apa ya? Rayuan Pulau Kelapa.
1: Iya, iya. Abis berita dong berarti.
4: Tapi aku inget banget kalau udah nyampe lagu itu aku fix udah telat.
1: Oh gitu.
4: Udah telat, ini udah mepet banget.
1: Iya bener, karena berita itu kan jam 7. Masuk kan biasa kalau dulu tuh jam 7.30 kan. Yeah. Kalau dulu 7.30, 7.15.
4: Kalau gitu lagunya ya udah nyala, aduh ini udah pasti telat.
1: Justru momennya itu ya. Kalau Heri nabarin?
5: Kalau aku sendiri sih lebih ke saat puasa. Jadi kalau kita nyiapin sahur kan sama ibu jam-jam 3-an pagi itu udah ada radio. Kebetulan kita di rumah juga ada radio yang
1: masih main yang manual itu ya.
5: Jadi setiap hari ya denger itu, kadang wawancara sama orang random gitu kan. Jadi ya sambil nyiapin sahur, sambil sahur, sambil denger radio.
1: Aduh, pasti dengerinnya RRI kan?
5: Bener,
1: karena kayaknya satu-satunya radio yang muterin pas puasa, pas sahur ya cuma RRI doang gitu ya. Tapi kalian pernah curhat-curhat gak sih kayak di radio kan di zamannya aku tuh ada sesi curhat, ada sesi requestan, pernah ikutan yang kayak gitu-gitu gak sih?
4: Enggak sih kalau aku ya, karena udah enggak zamannya
1: lagi. Iya.
4: Tapi dulu
1: genjet sih, soalnya genjet.
4: Tapi dulu waktu aku kecil kayak SD gitu, tetanggaku tuh setiap hari dengerin radio dan biasanya dia suka request lagu telepon gitu. Tapi kalau aku pribadi belum pernah karena dulu masih kecil kan. Kalau sekarang
1: enggak lagi. Cuman kalian masih dengerin radio enggak sampai hari ini?
5: Masih
1: ya.
4: Masih
1: ya,
4: kalau di mobil aja.
1: Iya, kebanyakan orang kayak gitu sih ya sekarang. Soalnya kalau udah di rumah tuh enggak dengerinnya itu juga gitu kan.
4: Tapi aku juga dengerin di ini loh, di
1: streaming.
4: Iya, streaming. Khususnya Englishlicious.
1: Kalau Jumat malam aku pasti dengerin.
4: Iya,
1: selalu Englishlicious.
4: Iya, benar.
1: Teman-teman barbel. Betul. Karena memang sekarang RRI pun gitu ya udah mengikuti zaman sih memang. Karena sekarang orang banyak beralihnya kan ke digital, ya kan, streaming, punya platform sendiri dan segala macam. Ya kita nggak mau ketinggalan dong gitu. Tapi kan kalian tahu nih RRI ini udah lama banget, udah radio pertama di Indonesia gitu kan. Kalian punya ini nggak sih semacam kayak apa yang membedakan RRI yang kalian dengar dulu sama RRI yang sekarang kalian dengar gitu?

0: Pro 1, kemudian ada Pro 2, dan yang terbaru ada Pro 4 kayak gitu. Jadi emang udah ada segmentednya masing-masing kayak gitu.
1: Betul.
0: Oke, langsung aja kita balik ke topik kita. Hari ini kita bahas tentang Radio Day ya. Kita puterin dulu kali ya lagu ya, teman Pro 2. Kalian boleh simakin ya, kira-kira apa momen kalian sama radio. Boleh juga kita live di TikToknya RRI Pro 2 ya. Jadi kalian boleh tetap berbagi momen-momen apa tentang radio ya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
4: Ada aktif yang itu malam.
5: 105.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke deh, teman Pro 2 untuk malam hari ini ya. Kita belajar tentang bahasa Inggris ya. Belajar bahasa Inggris tentang radio. Karena sekarang lagi hari radio tepatnya ya. Jadi ada mungkin beberapa istilah ya teman Pro 2 yang mungkin sering kamu dengar tapi ternyata punya istilah khusus nih dalam bahasa Inggris. Contohnya nih, kayak aku ya, aku sendiri kan sebagai penyiar gitu ya. Nah, aku mau nanya sama teman-teman, kalau penyiar itu bahasa Inggrisnya apa sih? Penyiar itu bahasa Inggrisnya apa?
6: Penyiar itu bahasa Inggrisnya ada bisa broadcaster, bisa announcer.
5: Oh, bisa broadcaster, benar-benar.
6: Iya, tapi mungkin announcer kali ya, announcer yang lebih ya tepat.
5: Iya, radio announcer.
6: Betul.
5: Gitu ya. Oke. Kalau spellingnya gimana?
6: Announcer itu A-N-N-O-U-N-C-E-R.
5: Announcer.
6: Betul.
5: Oke. Baik, jadi kalau aku bilang aku seorang penyiar radio, berarti I am
6: a radio announcer.
5: Okay.
6: Yes, you
5: nah,
6: are.
5: Yes, yeah, I am. Nah, kayak kita sekarang nih kan lagi lagi live, lagi on air.
6: Betul.
5: Mengudara bahasanya ya kan, lagi mengudara on air. Nah, udah aku kasih tahu sih artinya mengudara. Tapi kalau pembacaannya tuh benar-benar on air atau on air atau on air gitu.
7: On air.
6: Apa? On air. Betul.
5: On air.
6: On air. Yes.
5: Oh, on air.
6: On okay air.
5: Kalau ininya penggalan katanya terbacanya sama atau on air kayak gitu atau on air gitu.
6: Dipisah yang karena dipisah. Dia dua kata yang berbeda. Mm-hmm. Oh. On dan air.
5: Oh, oke okay, oke. Okay. Berarti spellingnya
6: O-N-A-I-R.
5: Oh.
6: Air kan artinya udara. On itu di atas.
5: Oh iya.
6: Di atas udara.
5: Iya,
6: on
5: air. Mengudara.
6: Iya, makanya mengudara.
5: Mengudara. Berarti kalau tidak mengudara? Oh.
6: Kalau tidak mengudara sedang tidak aktif.
5: Iya.
6: Berarti off air.
5: Off air. Oke. Okay. Kalau off air spellingnya
7: O double M.
6: O double F. A I R.
5: Oke, off air kayak gitu. Baik. Nah, ada istilah kalau di apa namanya? Kalau di radio tuh juga suaranya itu mati. Jadi dia tidak mengudara, tiba-tiba mati kayak gitu.
6: Nge-lag. Ya, beda ya?
5: Ya hampir kurang lebih kalau enggak penyiarnya yang nge-lag. Kalau enggak penyiarnya yang nge-lag ya komputernya yang nge-lag ya.
6: Intinya itu diam sejenak.
5: Iya, betul. Nah, itu apa itu istilahnya?
6: Apa ya? Apa tadi ya? Tadi sih aku dengar-dengar ya.
5: Dead air.
6: Dead air. Tapi jujur aku
5: baru
6: dengar.
5: Iya, baru tahu.
6: Istilah itu.
5: Kalau untuk radio itu
6: udah ya common itu, ya, udah biasa kalau sesama announcer.
5: Iya, betul. Kalau mungkin kalau sebagai orang awam enggak pernah tahu ada istilah
6: dead
5: air
6: iya
5: gitu ya.
6: Okay. Dead air gimana spellingnya Mbak?
5: Jadi aku dead itu kan mati ya.
6: Oh dead.
5: Dead. Mati berarti
6: D-E-A-D.
5: Dead
6: mati.
5: Iya betul.
6: Dead air.
5: D-E-A-D. Oke, bacanya gimana sih dead gitu?
6: Dead
5: air. Beda sama dead kita dead gitu.
6: Aku tadi pikirnya karena dead air, aku pikirnya D-A-T.
5: Oh.
6: Mungkin ada istilah tersendiri di radio,
5: iya,
6: ternyata
5: iya.
6: Dead mati.
5: Iya, dead mati. Oke, baiklah. Nah, ini nih kalau kita nih sekarang lagi sebuah acara. Nah, nama kita kan English Lessons nih. Program acara. Nah, kalau program acara apa? Acara radio namanya kayak gitu.
6: Iya, show kali ya.
5: Show.
6: Program atau
5: program
6: show.
5: Program,
6: yes.
5: Show.
6: Atau segmen enggak ya?
5: Segmen itu pembagian.
6: Oh, ya, di dalam program. Yes, kalo berarti program atau show.
5: Show, program. Show. Oh, ya. Kalau program berarti bacanya gimana? Spellingnya?
6: Spellingnya
2: P-R-O-G-R-A-M.
6: Betul, program. Dibacanya program. Kalau di Indonesia kan juga
2: program.
6: Dibaca, maksudnya ada padanan kata Indonesianya program. Sama, artinya maknanya sama tapi cara bacanya beda.
5: Oke, tapi tulisannya program tepat.
6: Betul, tetap sama.
5: Enggak programe gitu kan?
6: Enggak.
5: Soalnya kan kalau yang Inggris kan suka ada sisa-sisa sisa-sisa kata, sisa-sisa huruf ya gitu.
6: Sama. Sama katanya tapi pronunciation-nya berbeda. Kalau Inggris program.
5: Program.
6: Yes.
5: Program.
6: Program.
5: Yeah. Nah, aku, nah kita ini kan kalau di awal pembuka itu ada harus ada membuka acara.
6: Tadi aku juga kepikiran ini nih. Kayaknya yang paling sering diucapin sama orang-orang nih.
5: Karena kan kita sebelum memulai itu kita harus membuka dulu kan. Nah, kalau pembukaan siaran itu apa? Kalau bahasa Inggris ya?
2: Host. Opening.
6: Host-nya. Host-nya Mbak Vidianya.
5: Host-nya aku.
6: Iya.
5: Oh, kita bisa juga disebutnya host ya?
2: Host.
6: Kalau karena kita lagi ngomongin programnya, jadi spesifik ngobrolin Englishlicious, announcernya Mbak Vidia sekaligus hostnya, karena yang membawa acaranya.
5: Jadi sebenarnya kalau host itu semacam membawa acara atau programnya kayak gitu ya?
6: Betul.
5: Kalau ininya, berarti kalau announcer tuh
6: lebih ke apa ya? Dia
5: jadinya pekerjaan.
6: Iya.
5: Pekerjaannya ya. Oke. Baiklah. Nah kalau ada apa tadi ya? Pembukaan, opening. Ininya spellingnya gimana?
2: O P E N I
6: NG.
5: Opening. Okay. Ngomongnya opening gitu. Okay. Kalau ada opening berarti ada penutupan.
6: Betul. Ya, kalau ada opening ada closingnya juga.
5: Ada closingnya juga.
6: Closingan.
5: Closingan ya. Tutup siaran.
6: Betul.
5: Closing gimana?
6: Kalau closing spellingnya C L O S E I N G.
5: Yeah.
6: ING.
5: Okay, closing. Tulisannya closing.
6: Yeah. Closing, dibacanya closing.
5: Yeah. Okay. Nah, ada juga biasanya kita menyapa-nyapa dulu gitu ya, pendengar-pendengar kayak gitu kan, sapaan kepada pendengar. Nah, itu biasanya apa tuh?
2: Kita bilang
5: greeting. Greeting. Iya benar, greeting. Kalau greeting itu tulisannya gimana?
2: G-R-E-E-T-I-N-G.
5: Greeting. Oh, bacanya greeting ya, bukan greeting gitu kan.
6: Greeting, agak slay ya kalau greeting.
5: Greeting. Eh, kalau kita ngomong bahasa Inggris tuh kita lidahnya harus bulat gitu ya. Harus level gitu.
6: Enggak juga sih. Kan itu aksen namanya kan.
5: Oh, aksen ya.
2: Dan kalo banyak kata juga ya, Kak. Jadi takutnya kepleset-kepleset, jadi harus jelas gitu.
5: Tapi kalau kita belajar bahasa Inggris tuh yang sebenarnya harus kita perbanyak itu apanya sih? Kosakatanya kah?
6: Iya, betul.
2: Grammarnya kah?
5: Atau
2: speakingnya
5: gitu.
2: Kayak
5: gitu. Apa sih?
2: Kalau menurut kakak gimana?
6: Menurut aku sih vocab-nya ya.
2: Aku juga, aku vocab-nya dulu, udah dari vocab ke grammar. Tapi bisa juga langsung diaplikasikan ke speaking, kayak yang ngomong aja gitu.
6: Betul.
5: Tapi kalau kayak aku kan bahasa Inggrisnya seteng-seteng ya. Iya, kayak belum berani gitu, kayak mau ngobrol sama kalian itu pakai bahasa Inggris tuh kayak nggak berani gitu, takut apa sih kan nggak ngerti gitu kan, apa dia
6: apa dong kan sama-sama masih belajar.
5: Itu tapi kalau kalian punya tipsnya nggak sih kayak gitu tuh?
2: Pede aja kayak ngomong gitu. Yang penting kan kita udah belajar, udah belajar, kita tahu banyak hal, udah tahu banyak hal, dia diaplikasikan biar semakin lancar, terus akhirnya bisa deh. Gitu.
6: Bodo amat lah orang bilang apa.
5: Tapi kalian pribadi bertiga ini belajar bahasa Inggris dari kapan sih?
2: Kita kan dari SD udah belajar bahasa Inggris ya kan?
5: Aku enggak.
6: Oh, iya. Kamu enggak.
5: Kita beda gen ya.
6: Oh, dulu di SD enggak ada ya?
5: Enggak ada.
6: Tapi SMP SMA?
5: SMP. Oh. Iya, SMP aja kita baru belajar I, you, he, she, his, kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau SD kan sekarang kan udah belajar ya. Karena udah punya bocil juga di rumah, jadi pas
6: ini gitu. Pelajaran gue SMP.
5: Kalau SD udah nih gitu kan. Jadi berasa kayak yang lumayan harus belajar lagi gitu.
6: Kalau zaman kita dari SD kelas 1 udah belajar bahasa Inggris. Jadi aku udah belajar dari kelas 1 SD.
2: Iya benar-benar.
7: Sama.
6: Tapi dulu ya belajar-belajar aja.
5: Enggak yang maksudnya aktif banget
6: mendalam gitu. Iya. Karena kan jadinya mata pelajaran di sekolah kan biasanya kan anak-anak malas belajar. Jadi ya itulah.
5: Tapi kalau bahasa Inggris kalau di sekolah tuh ada prakteknya enggak?
2: Ada, kalau
6: pasti, jadi pasti.
2: Ada. Kan setiap ulangan misalnya nah ada tuh belajar ulangannya di speaking, ngomong
6: gitu. Bisa praktek. Misalnya presentasi
2: atau dialog kalau kita
5: dialog.
7: Percakapan kan
6: sama teman.
2: Iya. Benar-benar.
6: Ya gitu-gitu deh.
5: Iya.
6: Tapi malah sejujurnya belajar yang paling nampol, yang paling berkesan dan yang paling bisa ngebuat bisa bahasa Inggris tuh malah bukan dari sekolah. Kalau di kasus aku ya, itu kalau aku karena aku sering dengerin lagu bahasa Inggris,
2: film,
6: ya nonton film, terus settingan handphone tuh bahasa Inggris.
5: Oh iya.
6: Jadi
2: kebiasa mata kita terbiasa, tuh
6: kebiasa.
5: Iya. Oh gitu.
6: Kalau dulu waktu sekolah kayaknya aku ngerasa nggak begitu hebat bahasa Inggrisnya, tapi setelah dewasa belajar dari sosial media, jadi lebih lancar dan lebih bagus bahasa Inggrisnya.
5: Apalagi
6: malah.
5: Kita kalau ada di satu lingkungan yang sama gitu.
6: Betul.
5: Kayak Barbel ini kan juga salah satunya kan.
6: Oh, aku tadi mau bilang ini. Kalau misalnya Mbak Vidya ngerasa kayak malulah tapi kalau ngobrol bahasa Inggris takut dibilang. Kalau dia benar-benar bisa bahasa Inggris ya orangnya, harusnya dia nggak akan kepikiran gitu. Malah yang mikirnya kayak apa dia? Pasti nggak bisa bahasa Inggris.
5: Oh iya.
6: Pasti dia tuh nggak bisa juga.
5: Cuman Vidya tuh sendiri tuh kayak malu gitu nah, kayak mau memulai itu. Kan ya ada beberapa teman di Pro 2 ini yang lumayan ya cus gitu ya. Kayak Andrian kan keren banget. Kayak laki-laki tanpa kekurangan apa-apa dia. Ya. Terus dia tuh kadang suka mancing kayak ngomong pakai bahasa Inggris, terus Vidya tuh tahu di otak tuh kayak harus ngomong itu tapi enggak keluar gitu.
6: Mungkin karena belum terbiasa ya.
5: Mungkin ya.
6: Dipaksa gitu. Aja, Mbak.
5: Oh, iya.
6: Keluarin aja.
2: Coba aja. Enggak apa-apa salah juga enggak apa-apa sebenarnya.
6: Oh. Kalau salah kayak salah ya.
2: Nanti diperbaiki.
5: Tapi emang ya sama Andrian kan suka diperbaiki.
6: Iya.
5: Maksudnya gini kayak gitu. Baiklah, nanti kita lanjut lagi. Kita sapa-sapa dulu nih ada teman-teman yang di live TikTok kita.
6: Wow.
5: Rame ya.
6: Wow.
5: Makasih like-nya udah sampai 1000.
6: Ini orang-orang gabut atau gimana?
5: Iya. Makasih ada Pixie.
6: Atau ada teman Herin dan teman Vera
5: mungkin ya? Mungkin ya. Ada HA, ada Eda Mizi, ada acara apa nih? Acara English Licious. Ada Putra Raflesia. Sampai bis lo ada lo. Assalamualaikum.
6: Halo Excel.
5: Oh, Axel. Bukan Excel kita.
6: Bukan.
5: Oke, halo juga. Baiklah. Yang pengen tanya-tanya seputar radio boleh ya teman Pro 2 ya. Maksudnya kosakatanya. Mungkin kalian ada penasaran, pernah dengar nih ada istilah radio terus kalian pengen tanya ini arti kalau bahasa Inggrisnya apa ya Kak? Boleh. Langsung aja tanya ke Herin, ke Kiki, ke Vera ya. Tapi kita break dulu. Setelah yang satu ini.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi bareng sama Vidya, terus ada Vera, Kiki, dan Herin dari Barbel ya. Dan kita ngomongin Radio Day. Nah, tapi memang gak ngomongin Radio Day secara spesifiknya. Kita ngomongin soal hal-hal yang biasa mungkin kita dengar ya, istilah-istilah di radio ya, dalam peradioan lah istilahnya. Tadi kita udah ngomongin soal broadcaster itu orang yang melakukan siaran atau announcer ya tepatnya ya, kayak penyiar gitu. Kemudian ada on air, kalau on air itu sedang mengudara, kalau off air itu tidak mengudara, sedang tidak mengudara gitu ya. Terus ada program acara radio, kemudian ada tadi Kiki sempat bahas segmen.
1: Closing.
0: Ya, segmen itu adalah bagian dalam sebuah program. Terus ada opening,
1: ada closing.
0: Greeting ya tadi ya. Oke, ini kok kayak suara aku terdengar,
1: aku ini juga kayak mendengar sebuah
0: iya
1: suara anomali.
0: Iya kan.
1: Apa ya
0: itu ya? Ini ya, ini kali handphone nggak? Handphone nggak ya?
2: Nggak masih.
0: Kayak jadul banget kalau handphone sih. Aduh, ya udah deh, kita balik lagi. Nah, sekarang kita ngomongin. Nah, kan kita tuh punya identitas atau nama stasiun ya, ya kan kayak 105,1 FM Pro 2 Bengkulu. Nah, kalau itu nama stasiun atau identitas itu apa bahasa Inggrisnya?
1: Station ID.
0: Kalau itunya apa? Spellingnya, stationnya?
2: STATION ID.
0: Oh, bacanya station. Yeah.
2: Station.
0: Station ID.
2: Yes, yeah. Betul.
0: Kita juga punya nih slogan radio. Teman terbaik kamu.
2: Itu Englishlicious ya, slogan Englishlicious.
0: Enggak, Englishlicious itu kan yang belajar
1: ya. Enggak fokus.
0: Oh iya. Kalau teman terbaik kamu kan slogannya Pro 2.
2: Betul.
0: Nah, Englishlicious kan
2: belajarnya
0: enak banget gitu. Nah, kalau slogan radio tuh apa kalau bahasa Inggrisnya?
1: Tagline.
0: Ya. Tag itu kan padahal tag. Line itu kan garis. Jadi slogan ya, slogan. Kenapa enggak tag radio misalnya gitu. Maksa banget ya. Tagline. Kalau tagline gimana iniannya? Spellingnya?
1: TAGRLINE. Tagline.
0: Tagline.
2: Mungkin karena line itu garis, jadi maknanya ini
1: kayak underline ini, gitu ya.
2: Asumsi aku aja ya.
0: Iya.
2: Mungkin line garis, jadi kayak singkat padat kayak line itu satu garis itu.
0: Iya.
2: Karena slogan kan.
0: Oh iya benar, bisa jadi sih gitu ya. Iya aja kata Kiki ya.
2: Iya.
0: Nah, ada juga. Nah, ini nih, kita kan pasti kalau muterin lagu ya, ada daftar lagu nih yang bakal kita putar,
2: betul.
0: Ya kan? Nah, kalau istilahnya dalam penginglisianan nih apa nih?
2: Playlist
0: ya.
2: Betul, okay. Daftar lagu.
0: Oh, daftar lagu.
2: Iya, spellingnya P-L-A-Y-B-O-Y. Itu Playboy ya.
0: Beda dong.
2: P-L-A-Y.
0: Aku gak mau kalau itu ya.
2: P-L-A-Y-L-I-S-T.
0: Oke,
2: Playlist.
0: Oke. Terus, nah kita juga punya identitas audio radio. Kalian sering dengar mungkin kalau di RRI Pro 2 Bengkulu misalnya kayak gitu.
2: Iya, ada nada-nadanya gitu.
0: Oh, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu apa namanya?
2: Jingle.
0: Okay. Oh, kalau jingle kayak gimana iniannya? Spellingnya?
2: J-I-N-G-L-E.
0: Jingle. Tapi kita bacanya bukan jingle atau jingle. Atau jingle gitu, bukan?
2: Enggak, jingle.
0: Jingle.
2: Sama kayak single.
1: Single.
0: Kita baca sing atau di sin?
2: Single.
0: Oh, oke. Okay. Single.
2: Ini juga jingle.
0: Jingle. Oh, oke. okay, jadi tetap bacanya pakai ada eng-nya.
2: Yes.
0: Le-nya itu justru digabung gitu ya. Mm-hmm. Kalau kita kan kalau bahasa Indonesianya kan G-nya harus dua ya, jingle gitu kan.
2: Iya, yeah, betul.
0: Kalau ini karena, tetap harus satu tapi bacanya gle gitu.
2: Yes. Jingle. Enggak tahu ya orang-orang Amerika, orang Inggris gimana mungkin.
0: Iya, beda-beda ya. Ya kan? Sononya ya kan. Oke, okay, terus nah, ada juga bagian awal lagu biasanya. Bagian awal tuh apa?
1: Intro.
0: Intro. Ya, kalau intro. Terus ada bagian akhir?
1: Outro.
0: Outro. Outro. Intro, outro. Oke, okay, udah in sama out gitu aja lah ya. Mm-hmm. Baik. Nah, ini ada juga yang ada di sini nih, mm-hmm, yang ada jadi inian kita nih, ini mm-hmm, apa namanya nih?
2: Nih. Mic.
0: Mic.
2: Iya.
0: Mikrofon.
2: Yes.
0: Oke. Okay. Kalau mikrofon kayak gimana spellingnya?
2: MICROPHONE.
0: Microphone. Agak panjang ya.
2: Yes, yeah, agak panjang.
0: Mikrofon. Oke.
2: Okay. Katanya juga panjang kan? Microphone.
0: Iya. Microphone. Oke.
2: Okay. Disingkatnya mic aja.
0: Iya, disingkatnya mic aja. Tapi kalau mic-nya tetap mic kayak gitu atau pakai mix gitu?
2: Mix,
1: mic,
2: mic.
0: Mic. Kalau mix itu beda lagi ya?
1: Beda,
0: campur. Oh, mencampur ya. Mixing. Mixer. Mixer ini. Ini namanya nih mixer nih kita, peralatannya mixer. Tapi kalau mixer di sini bukan buat kue ya, buat mencet,
2: buat nge-DJ,
0: buat nge-DJ, iya benar ya.
2: DJ juga mixer kan?
0: Sebutannya. Iya benar, DJ juga mixer. Tapi sebutannya DJ di sini juga DJ loh katanya.
2: Oh ya.
0: Sebagai announcer itu katanya juga DJ. Cuman beda juga nggak tahu sih apa perbedaannya DJ atau announcer atau broadcaster tuh agak. Nggak tahu gitu.
2: Mungkin ya, karena DJ kan juga muter lagu. Announcer kan juga
0: muter lagu. Gini-gini ya.
1: Iya. Ngatur-ngatur.
0: Bedanya kita nggak ada piringan bulatnya gitu. Cuit-cuit gitu nya nggak ada. Oke, okay, nah kayak kita nih sekarang namanya apa ya? Wawancara kah atau apa ya kalau kita nih? Atau diskusi atau apa? Dialog?
2: Kalau kita sekarang kayaknya talk show kali ya.
0: Talk show ya. Lebih ke talk show itu semacam programnya enggak sih? Mm-hmm. Apa namanya? Kan ada talk show, ada variety show kayak gitu ya. Bagian dari
2: show-nya
0: ya.
2: Program tadi.
0: Program tadi ya. Talk show. Ah, kalau talk show tuh kayak gimana?
2: Ini nih kayak gini ngobrol-ngobrol.
0: Iya, itunya spellingnya.
2: Oh, spellingnya T A L K S H O W.
0: Oke,
2: talk show.
0: Bahasa bacanya gimana? Talk show.
2: Betul.
0: Talknya harus talk gitu atau talk aja?
2: Senyamannya aja. Talk show. Talk kan artinya berbicara. Show. Program. Ya. Jadi isinya ya ngobrol.
0: Iya. Oke.
2: Talking.
0: Ya di TikTok belum ada lagi ya. Terus, nah ini nih kalau istilah timing nih, ini kan penting banget ya buat penyiar ya, karena kita itu bermain dengan
2: waktu
0: ya kan. Kayak sekarang nih kita English Lisius nih waktunya 60 menit gitu. Durasi materi lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau durasi materi kalau bahasa Inggrisnya apa?
1: Duration.
0: Duration. Tapi sama pengaturan waktu sama timing tuh sama apa enggak? Beda ya?
1: Kalau duration lebih ke durasi
0: lama,
2: panjangnya ya.
1: Kalau timing itu kayak exactly satu momen itu.
0: Ah, gitu. Kayak oh iya, timingnya nih yang pas gitu ya. Kalau orang-orang bilang gitu.
2: Settingannya
0: ya.
2: Gitu, timing.
0: Plok
2: gitu. Kalau duration kan
1: lama waktu berjalan.
0: Iya. Timing itu lebih kayak ke pengaturan di waktunya gitu lah ya. Oke. Okay. Terus nah, ini ada juga kalau biasanya kita tuh kita suka ngisi DAS nih, daftar acara siaran gitu ya. Nah namanya tuh mungkin kayak urutan materi lah gitu, apa aja nih yang bakal kita bahas gitu. Nah kalau urutan materi itu ada nggak istilahnya dalam bahasa Inggrisnya?
3: Apa Mbak Vera?
4: Ada, ini namanya running order.
0: Running order.
4: Ya,
0: betul. Oke, running order. Jadi running urutan order, materi itu istilahnya running order gitu ya. Jadi kalau aku ngebacain DAS, lagi ngebikin DAS apa segala macam, ngelihatnya materinya berarti namanya running order.
2: Oke. Okay. Atau mungkin istilah lainnya kayak rundown gitu.
0: Mirip-mirip kan. Iya benar.
3: Kalau list bisa enggak sih, Kak? Kalau list gitu.
2: Maksudnya?
3: List.
0: Oh, list.
3: Jadi urutan
0: list.
3: Materi.
2: Oh, bisa juga list sih.
4: Materi, materi.
2: Kan kayaknya kalau
3: di radio
4: kan beda.
0: Oh iya bener, round down. Iya bener, running order itu tadi ya. Oke. Nah kayak tadi kita juga ada jeda iklan, jeda lagu gitu kan. Nah kalau itu apa?
3: Break.
0: Ya. Break itu sama kayak kita putus gitu ya.
3: Kan jeda.
0: Udah kita break dulu deh gitu. Kita nggak ini dulu ngomong, itu sama nggak istilahnya?
2: Kurang lebih sama, cuma beda konteks. Kalau ini breaknya
3: dalam program istirahat. Radio,
0: dalam program jeda, radio
2: jeda sebentar.
3: Kalau yang itu,
2: hubungan.
0: Aduh sulit kalau itu, sulit membahasnya. Oke deh teman Pro 2, adakah istilah-istilah dari radio tadi yang mungkin familiar ya sama kalian dengar gitu? Sebenarnya nggak beda-beda jauh sih ya. Sebenarnya yang istilah radio yang sering kita dengar itu justru malah penggunaannya pakai bahasa Inggris ya.
2: Betul.
0: Kayak program, kayak tadi closing, opening kayak gitu-gitu ya, greeting gitu kan. Itu kan istilah yang biasa
2: sehari-hari
0: dipakai gitu kan.
3: Dan udah umum lah.
0: Umum, terus kayak break tadi, kita break dulu ya gitu. Jarang banget kan kalau announcer itu bilang, kita jeda iklan dulu ya, kita jeda lagu dulu kan. Kayak bukan ya gitu.
2: Terlalu formal ya.
0: Walaupun di Pro 1 yang harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pun mereka kayaknya juga ngomongnya break dulu gitu. Tapi ada juga yang kita jeda sejenak.
2: Tergantung orangnya
0: sih kalau itu ya. Oke. Baiklah, thank you buat Kiki, Herin, dan Vera. Mungkin kalau bisa di recap lagi apa aja yang tadi udah kita bahas.
3: Ada
2: dari awal tadi ada
3: broadcaster, program,
2: announcer,
3: on air,
0: istilah opening. Dasar radio lah itu ya.
2: Station,
4: opening, closing,
3: greeting,
2: playlist,
0: jingle, jingle,
3: ada banyak, intro, outro,
2: talk show,
3: duration,
2: wah banyak,
0: dead air,
2: itu air, pengetahuan air. Baru,
0: iya benar,
3: vocab baru,
0: oke, thank you teman-teman ya, sudah hadir di English Licious malam hari ini, agak dar sih karena hari ini juga ini apa namanya hari radio, jadi kayak nggak kepikiran aja. Tiba-tiba pas di jalan tadi ngasih tahu, English Licious. Pas ngeliat, udah ada orang. Jadi berasa kayak, syukur deh ternyata teman-teman Barber selalu inget ya.
2: Pasti inget.
0: By the way, hari baru pertama kali ya.
3: Iya.
0: Gimana? Kesan pertamanya begitu on air. Jela on air. Debut nih.
3: Asik sih Kak, karena kakaknya juga pembawaannya kayak cheerful. Jadi kita yang bawanya ya enjoy.
0: Enggak terlalu ini ya.
3: Enggak tertekan kayak tertukan. Itu enggak.
0: Karena ada juga orang yang biasanya kayak mau ngomong tuh takut kayak gitu-gitu kan. Tapi kamu enggak dingin kan?
3: Enggak sih. Karena dingin asik, sih karena asik.
0: Karena asik. Kalau Vera ini udah dua kali ya?
4: Tiga atau empat atau lebih ya, nggak tahu, lupa.
0: Di English Licious ya. Oke. Kayak gimana sampai saat ini kesan-kesannya?
4: Seru.
0: Tapi apa yang pengen kalian sampaikan sih sebagai pembawa acara di Pro 2? Iya, terutama khususnya untuk hari radio, apa nih?
3: Herin?
0: Ada pesannya
3: untuk ulang tahun radio. Selamat ulang tahun.
0: Template banget. Template banget itu. Apa gitu?
3: apa ya, semoga RRI Pro RRI Pro 1, 2 dan lainnya itu semakin dikenal banyak orang, terus semakin juga banyak orang yang kesini, terus makin banyak materinya, semakin sukses lah, terus orang-orang dalamnya sehat.
2: Amin. Program-programnya semakin seru.
3: Iya, amin. Semakin beragam. Amin, amin, amin.
0: Terus kalau Kiki
1: kurang lebih sama ya.
4: Sama. Kalau sama. Merah itu sama, satu hati. Sama
1: ya. Satu hati semua.
0: Satu atau benar langsung.
2: Semoga Englishlicious bisa selamanya.
0: Ah, aku seneng banget sih. Semoga aku mudah-mudahan kontraknya diperpanjang ya.
4: Amin.
0: Karena kita itu sebenarnya termasuk yang bisa dibilang di Jakarta itu baru ada akan yang namanya tuh bukan Englishlicious lagi, tapi English Corner. Nah kita tuh agak berat ketika pusat itu bilang namanya harus English Corner, karena kami tuh gak mau kayak apa sih, kita udah punya Englishlicious yang lebih kekinian gak sih gitu. English Corner tuh kayak jadul banget gitu.
2: Misalnya, tapi itu program nasional.
0: Program nasional.
2: Semua RRI di Indonesia pakai.
0: Iya, akan beberapa stasiun itu udah.
2: Konsep acaranya kayak Englishlicious.
0: Yes.
3: Jadi nanti
0: makanya juga kayak yang kita udah punya duluan nih gitu kan. Tapi namanya itu harus English Corner, dan kita di sini sampai teman-teman penyiar tuh sampai bilang gak mau gitu, karena Englishlicious ini kan udah identitas, lama banget ya, ya udah identitas banget kan.
2: Udah lama
0: Kiki
2: banget.
0: Gabung dari kapan tuh Kiki?
2: Dari masih taping man.
0: Iya kan waktu itu masih taping, terus Adi belum berangkat, ya kan itu aja udah rekaman kita udah banyak banget waktu itu ya kan. Ya
2: keren.
0: Tapi ya mudah-mudahan sih semoga apa namanya itu hanya English Corner itu cuman bagian dari istilahnya, tapi kalau untuk nama program mudah-mudahan bisa diserahkan ke daerah masing-masing sih ya. Jadi kita tidak mengganti nih nama Englishlicious yang enak banget. Oke deh. So thank you sekali lagi Vera, Kiki sama Herin ya. Kita ketemu lagi di Englishlicious selanjutnya. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Malam-malam gini masih ditemenin radio enggak sih kalian? Berarti kamu enggak sendirian ya, teman Pro 2. Kamu tahu enggak sih kalau hari ini 11 September itu diperingati sebagai Hari Radio Nasional atau Hari Radio atau Radio Day atau hari ulang tahunnya RRI. Dan ini tuh bisa dibilang jadi momen ya, sebagai momen pengingat kalau radio itu bukan cuma soal suara dan lagu, tapi juga teman ya, teman yang menemani gitu perjalanan kerja, waktu santai, sampai mungkin buat kalian yang seperti malam hari ini ya, lagi gundah gulana dengerin kita gitu ya. Apalagi di era yang serba digital saat ini, radio itu tetap punya cara sendiri ya, teman Pro 2, menurut aku kayak bisa memikat lah ibaratnya ya pendengarnya, terus buat deket sama pendengarnya, karena selama masih ada yang mendengarkan ya, radio akan selalu punya cerita, ya gak sih? Dan radio gak ada matinya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kalian punya momen-momen tersendiri nih sama radio, kayak beberapa komenan yang sering aku baca gitu ya, teman Pro 2, itu adalah kayak ih, radio sekarang udah live di TikTok juga ya gitu kan. Iya, memang sekarang radio juga udah mainnya ke digital, ke platform-platform media sosial gitu ya. Terus ada juga yang bilang, aduh aku inget banget deh dulu tuh aku kalau dengerin radio itu request lagu gitu. Terus request lagunya dulu masih pakai SMS gitu kan. Terus ada sebelum SMS dulu pakai atensi. Jadi harus ke RRI dulu ngambil ngambil atensinya terus nulis gitu kan. Dulu banget kalau itu ya kan. Atau mungkin kalian lagi nontonin aku nih, lagi dengerin, kalian punya momen di mana kalian sendiri pun justru sebagai penyiar radionya nih, teman Pro 2. Nah, mungkin itu bisa kalian sharing-sharing malam hari ini ya. Kita sharing di Hari Radio. Jadi kalau kalian punya momen-momen tersendiri ketika sama radio, boleh banget nih, teman Pro 2, apa sih yang kalian ingat ketika kalian nyetel radio gitu ya. Boleh berkomentar ya di live TikTok kita, atau boleh juga gabung lewat Wawa kita nih. Nih di atas ya. Boleh juga kalau ada yang pengen request lagu. Nah, request lagu ini adalah kayaknya ya yang sampai hari ini menurut aku jadi icon banget untuk semua radio yang ada di dunia. Karena tiap pendengarnya tuh pasti selalu pengen, kak mau request lagu dong, atau dari dulu tuh pasti orang bisa request lagu gak? Bisa request lagu gak? Gitu ya kan. Nah kayaknya ini adalah requestan ini salah satu program radio yang gak akan pernah ada matinya menurut aku. Ya gak? Setuju? Jumri Adi, dulu sering denger radio ini waktu dicurup. Iya bener. Boleh request lagu double tag penyanyinya yang drift ya, bisa. Terus ada lagi yang pengen request, boleh banget. Yang pengen sharing-sharing atau punya kenangan tentang radio, boleh, teman Pro 2. Request Dr. PM, tak harus memiliki, kak. Hi, hey yo. Let's go. Thank you. Nanti aku putar lagunya ya. Terus kalau kalian punya momen-momen ya yang kalian ingat tentang radio, boleh sharing ke aku. Malam hari ini, teman Pro 2 ya, di sharing time. Kita simak dulu yang satu ini, video punya lagu terbaru miliknya Big Bang with Big.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, kalau kamu dengerin lagu ini, apa yang teringat ya? Kalau aku jujur tiap dengerin lagu ini, muterin lagu ini tuh aku keingetnya adalah COVID-19 ya. Karena lagu ini tuh hadir ketika menemani kita di saat kita lagi work from home ya kan. Jadi kayak dulu di zaman COVID-19 itu radio khususnya RRI ya Teman Pro 2 itu kita cuma mengudara di satu program aja, di satu programa, di satu stasiun aja gitu ya, di Pro 1 waktu itu. Nah Pro 2 sama Pro 4 dulu itu tutup, jadi emang benar-benar gak siaran. Tapi teman-teman di Pro 4 sama di Pro 2 waktu itu diperbantukan di Pro 1, jadi siarannya cuma satu satu ini, satu studio gitu. Jadi berasa kayak itu momen yang kayaknya gak akan juga aku lupain ya, karena itu juga salah satu yang cukup krusial waktu itu. Jadi semua studio ini dulu ditutup, gak boleh ada yang masuk. Terus juga pergantian penyiar pun juga ada selang waktunya waktu itu. Jadi kayak begitu selesai siaran, set langsung. Terus siarannya tuh lucu banget deh. Kita tuh dulu siaran ya, ini di mikrofon ini dulu tuh pakai sarungnya lagi gitu, pakai sarungnya lagi, udah kayak gini tuh tapi disarungin lagi. Terus tangan kita disarungin. Oh my god, terus kita ngomong itu pakai masker gitu. Enggak enak banget asli. Siaran model kayak gitu tuh enggak enak banget. Cuma sayangnya aku enggak ini deh kayaknya ya. Enggak, aku nyimpen enggak ya momen itu gitu. Tapi itu benar-benar luar biasa. Sampai waktu itu kita kan belajar di rumah, disuruh stay at home gitu kan. Jadi itu juga salah satu masa-masa sebagai penyiar radio yang kayaknya juga gak akan bisa aku lupain gitu ya. Dan kayaknya semua orang juga punya ceritanya sendiri ya ketika COVID ya. Oke deh Teman Pro 2, boleh kalau ada yang pengen ikutan, boleh banget ya. Kamu bisa gabungan bareng sama kita di Wawa ya, di 0811732330. Atau Teman Pro 2 bisa gabung lewat live TikTok kita ya, di @pro2bengkulu. Halo, selamat malam aja buat Yaser Indo 47, buat Heyo Let's Go, buat Axel Forever, thank you. Terima kasih untuk Kak Wawa. Nama aku bukan Wawa. Wawa itu tuh nomor chat kita ya, nomornya Pro 2. Boleh request Kak? Boleh, kamu mau request lagu apa? Silakan aja ya. Kita puterin dulu Teman Pro 2 video punya Dr. PM lewat Taharus Miliki.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ada band lewat lagunya Nyawa Hidupku ya. Tadi sudah di request sama teman-teman nih yang ada di TikTok kita. Dan selamat malam aja buat Tony Iskandar, buat Hina Rolls ya. Selamat malam terus buat yang baru pada gabungan di malam hari ini, lagi dengerin kita di jalan, di mobil, di rumah ya, lagi di pasar mungkin lagi dengerin kita juga, selamat malam ya. Boleh dong sharing-sharing kalian punya momen apa sih ketika mendengarkan radio ya. Kalau aku nih, kalau aku banyak banget momennya sama radio. Dulu waktu masih sekolah ya, waktu masih sekolah aku itu dengerin radio terus langsung jatuh hati waktu itu sama penyiar namanya Desta dan Ari Daging gitu ya. Terus satu lagi ada radio lokal. Radio lokal nama penyiarnya dulu Gui kalau gak salah deh, Gui. Terus itu radio lokal banget ya, di Cirebon kalau gak salah. Nah terus dia sebagai radio announcer ya, terus dia juga bawainnya seru. Terus dulu zamannya masih request-requestan tuh kayak seneng banget gitu kan, seneng banget bisa request-requestan, terus ngirim-ngirim SMS kayak gitu-gitu ya. Terus pas lagi di Bandung juga dengerinnya Ardan kayak gitu. Jadi banyak deh kayak momen-momen. Nah ketika dengerin itu, momen-momen itu ya, ketika ngedengerin radio, tercetuslah gitu keinginan. Keinginan jadi penyiar radio gitu, kayak ih seru ya jadi penyiar radio gitu ya. Ternyata masuklah ke universitas, kemudian pilihlah public relation gitu kan. Pikir ya public relation bakal jadi penyiar radio dulu gitu ya, humas dan segala macam. Ternyata enggak gitu. Aduh, aku nyari di mana ya dulu gitu kan. Nyari di mana ya kok supaya bisa gitu ya jadi penyiar radio. Ternyata di Bandung tuh ada sekolah radio. Jadi radio broad school kayak gitu ya. Masuklah ke sekolah radio. Itu tuh sama kayak kita les lah, kira-kira gitu ya. Terus masuk ke sekolah radio, belajar gimana sebagai penyiar radio. Itu emang seniat itu loh, aku pengen jadi penyiar radio. Which is yang mana sekarang gitu ya, kamu bisa ngelihat aku ada di sini. Tuh kayak benar-benar cita-cita yang dikejar gitu loh, teman-teman. Jadi kalau kata orang-orang, dulu aku juga hobi banget ya dengerin radio. Mungkin karena dulu tuh kita gak punya pendengar radio yang lain, kecuali kayak MP3 gitu ya. Dulu ada gitu, tapi kayak sensasi dengerin radio, tuh emang beda. Dengerin lagu di radio tuh kayak beda kan. Jadi kayak menyenangkan sekali gitu radio ini gitu. Jadi akhirnya aku kayak jadi hobi, dan sekarang kayak bekerja tuh hobi yang dibayar tuh menyenangkan ya, ternyata begini gitu. Jadi ya gitu ya, sampailah aku di hari ini gitu sebagai penyiar radio yang udah 16 tahun berkarir di RRI. Oke deh, selamat malam aja buat Febru JR. Ini bersama Mbak siapa? Sama Vidya aja ya, teman Pro 2. Terus kalau kamu nih yang baru gabungan, boleh request, boleh ya. Lagunya apa? Mancanegara? Boleh. Lagu Indonesia? Boleh. Lagu K-pop? Boleh ya. Pokoknya aku dengerin requestan dari kalian semuanya. Masya Allah ini Mbak Vidi. Iya ini. Jelas beda kak kalau request lagu di radio, rasanya semenyenangkan itu. Bener kan? Serius loh, kalau dengerin radio tuh kayak kita tuh GR gak sih ketika nama kita itu disebut sama penyiar. Jadi aku aja yang hari ini masih dengerin radio. Jadi kalau teman-teman tuh lagi siaran, terus tiba-tiba kayak lagi di jalan terus pengen deh request lagu gitu, terus nge-WA kan ke teman yang lagi siaran, mau dong lagi di jalan nih puterin lagu gitu. Terus
teman-teman ini nih manggil aku gitu kan, kayak Baba Fit yang lagi di jalan, ini hati-hati ya di jalan, dia pengen banget requestan lagu ini. Terus tiba-tiba langsung ringah gitu lah, dengerin yeah gitu. Berasa GR gak sih, ya kan? Berasa GR aja gitu ketika nama kita tuh dipanggil sama si penyiar gitu. Baru bisa lihat orangnya, kata Febru. Saya pendengar setia Pro 2 dari tahun 2006. Hai. Iya. 2006 tuh udah berarti udah yang 10 tahun yang lalu ya. Sapa dong kak, iya ya Ser, kan aku udah menyapa kamu nih dari tadi. Mbak Rizky masih ada kak? Udah enggak. Rizky udah lama banget, mungkin nanti kali ya 10 tahun juga kayaknya dia out dari Pro 2 nih. Iya, kalau dulu masih zaman telepon pakai pulsa ngantri biar bisa gabung. Bener, dulu lagi zamannya masih pakai telepon ya, telepon biasa. Jujur sebagai penyiar tuh cukup kewalahan ya, cukup kewalahan ketika ada yang protes gitu. Jadi pendengar tuh kayak protes, kak kenapa sih susah banget masuknya gitu, kak kenapa sih ini banget gitu, kak kok kayak gini, kok kayak gitu, kok gitu-gitu kan. Tapi aku dulu jujur gak tahu kenapa bisa gitu gitu, kenapa orang-orang itu kok bisa masuk, terus ada orang-orang yang gak bisa masuk kayak gitu loh teman Pro 2. Tapi ya jujur, jadi kayak berasa seneng banget deh didengar gitu ya. Terus iyalah itu kan kartu mahal. Ya kan? Oh gitu, baru bisa lihat wajahnya, dulu cuma bisa dengar suaranya. Iya, seneng juga sih sekarang kan. Siaran itu kayak kita tuh mengikuti zaman kan. Jadi kayak harus banget nih kita live TikTok gitu kan. Kayak harus banget nih kita punya media sosial nih sekarang gitu. Jadi ketika orang-orang gak bisa dengerin kita lewat radio nih, orang-orang bisa ngelihat kita nih, siapa nih yang lagi siaran gitu kan. Jadi aku pun juga seneng nih bisa nyapa-nyapa teman-teman yang selama ini mungkin hanya dengerin kita lewat radio, terus ketemu deh kita sekarang nih, ya kan? Kayaknya udah ganti nomor Pro 2 kan Mbak Fidi? Iya, udah lama banget kalau ganti. Sekarang nomornya yang ini nih, yang di atas aku. Ya gitu ya. Kalau dulu kenal suara gak kenal wajah, kalau sekarang bisa interaksi langsung. Bener ya Ser? Jadi Pidia pun dulu juga pernah sampai ceritanya itu adalah suka dengerin yang itu tadi penyiar lokal namanya Gui. Terus kayak ih suaranya enak banget ya, enak banget gitu. Pasti orangnya ganteng, pasti orangnya ini usir. Jadi berimajinasi kan. Cuman ya itu aku sendiri pun akhirnya berasa malu ketika orang mendengarkan ih suaranya lucu banget gitu kan. Hah, ketika di ketemu gitu. Oh, ini yang namanya Vidia itu. Orangnya, hah? Kayak badut. Ternyata ini gitu. Jadi ada kadang suka ada kekhawatiran ya tersendiri gitu. Ini kalau live di radio sama Mbak Vidi katanya gitu. Aku sih kebetulan lagi live. Iya, kalau kamu denger radio aku juga lagi siaran. Jadi ini kita lagi siaran, sharing time, terus udah gitu kita live lah di TikTok ya. Oke deh teman Pro 2. Cirebon, Yudi Arianto. Gimana Cirebon? Kena dampak enggak dari abu vulkanik kemarin, teman? Kalau Bang Dika masih ada kah? Masih kalau Dika. Yang paling bertahan di sini di Pro 2 cuma Vidya sama Dika, yang lainnya udah teman-teman baru ya. Teman Pro 2 ada skrip dulu ya kayaknya. Nanti lagi kita lanjut ngobrolnya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ada satu lagu miliknya Taeyeon lewat lagunya Panorama. Ini lagu Panorama ini adalah perayaan 10 tahun debut solonya ya, yang berisikan apa ya, refleksi perjalanan karirnya dia, terus ada pesan-pesan harapan juga untuk masa depan dia sebagai seorang penyanyi gitu ya, Teman Pro 2. Oke deh, sambil aku nungguin juga nih mungkin requestan dari Teman Pro 2 ya, atau mungkin ada yang pengen sharing-sharing, boleh Teman Pro 2 langsung aja gabungan ke Wawa kita ya di 0811 73 22 330, atau gabung lewat live TikTok kita di @pro2bengkulu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Emang Pro 2 ada yang pengen request ya, boleh banget ya. Waktu kita sebenarnya udah gak lama lagi ya, karena aku juga bentar lagi udah mau udahan ya untuk live TikTok ya, tapi kalau siarannya masih. Jadi kalau ada yang pengen request boleh, tapi lewat Wawa ya teman Pro 2 ya. Ada yang request nih, ada aku pun pengen request lagu Bayangan Cinta yang lalu dari featuring Nabila. Halo Yohanes Nugroho, thank you. Kamu juga makin ganteng aja pasti kan. Oke teman Pro 2, aku gak terlalu bisa banyak ngomong karena kondisi juga lagi lagi enggak. Jadi tadi ada yang request lagukan band Pujian Hati ya. Jadi aku bakal muterin lagu-lagu yang tadi belum sempat aku puterin aja ya. Buat yang baru gabungan, terima kasih. Terus buat yang udah mantengin Pro 2 juga, terima kasih ya. Dan thank you buat semua ucapannya buat hari radio hari ini. Mudah-mudahan Pro 2 terus bisa memberikan program-program yang terbaik, program-program yang bisa menghibur, program-program yang bisa mengedukasi kita semua ya, dengan lebih asik, lebih menyenangkan, dan lebih update lagi pastinya buat kalian semuanya. So thank you, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gawai atau gadget memang membantu. Tapi tahukah Anda, penggunaan gawai berlebihan bisa membahayakan tumbuh kembang anak.
1: Anak yang terlalu sering menatap layar bisa mengalami keterlambatan bicara, gangguan tidur, hingga kecanduan.
0: Sudah saatnya kita bertindak. Batasi waktu layar, ajak anak bermain, membaca, dan berinteraksi langsung.
1: Karena masa depan anak bukan di layar, tapi di dunia nyata yang penuh warna.
0: Sayangi anak, jauhi bahaya gawai berlebih. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tepat pro 2, satu lagu miliknya Juk Jeman lewat lagunya One Look Back ya. Dan lagu ini udah nganter kita hingga pukul 22 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih teman pro 2 masih setia menemani kami di pro 2 FM. Selamat malam aja buat yang masih di jalan, buat yang masih pada melek, buat yang bergabungan tentunya malam hari ini, thank you so much ya. Video masih terus nemenin kalian sampai nanti ya. Sampai nanti pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Satu lagu aku persembahkan buat kalian pendengar pecinta radio.

0: Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman.

0: mau memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Cinta seperti apa yang kau minta? Mengapa harus aku yang kau tukar? Inginku cinta bukan suka.
3: Ini kisah tentang aku.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Teman Produ hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok ketemu lagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada, bahkan dimana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2. Mengudara melalui FM 105,1 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Sabtu 12 September 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari Jalan Es Parman nomor 31 kami ucapkan sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro2FM.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
0: Sepada!
1: Selamat pagi, teman Pro2!
4: Teman terbaik kamu!
5: Pro2FM!

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.

0: Setiap negara di dunia ini pasti memiliki bendera sebagai simbol negara. Bendera sendiri berfungsi sebagai identitas, jati diri, dan lambang kedaulatan bangsa. Bendera mewakili eksistensi negara yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Umumnya, bendera negara selalu memiliki kesamaan di sisi depan dan belakang. Tapi berbeda dengan negara yang satu ini, Paraguay. Adalah satu-satunya negara di dunia yang bendera negaranya memiliki perbedaan di sisi depan dan belakang. Bendera Paraguay berwarna merah, putih, dan biru. Pada sisi depan bendera Paraguay, terdapat lingkaran dengan lambang sebuah bintang berujung 5, dikelilingi oleh untaian bunga hijau dan kata-kata Republika del Paraguay. Sementara pada sisi belakang terdapat lingkaran dengan lambang keuangan dengan seekor singa kuning dengan kata-kata Paz y Justicia.
1: Produeva. Teman terbaik kamu. Produeva.
2: Produeva.
1: Teman terbaik kamu.

depan. Chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan. Pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

0: coba tukar flashback. Lihat postingan di tag, memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
4: Siapa sih yang gak tahu jerapah? Hewan unik yang satu ini punya tubuh tinggi dengan leher yang panjang. Dan ternyata, hewan yang satu ini tidak memiliki pita suara loh. Terus, gimana sih cara jerapah berkomunikasi? Jadi, salah satu cara jerapah untuk berkomunikasi adalah dengan menggunakan gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik sendiri adalah suara frekuensi rendah yang berada di bawah batas pendengaran manusia. Jerapah menghasilkan suara infrasonik dengan cara menggetarkan tenggorokan dan laringnya. Jadi getaran ini akan menghasilkan suara dengusan, geraman, dan bahkan suara lolongan yang rendah. Nah, gelombang infrasonik sendiri akan merambat jauh sehingga para jerapah tetap bisa berkomunikasi meski mereka terpisah beberapa kilometer. Penelitian menunjukkan, jerapah menggunakan infrasonik untuk menyampaikan berbagai macam pesan. Mulai dari pemberitahuan lokasi, peringatan bahaya, dan untuk menjaga induk dan anak jerapah agar tetap terhubung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Ada Raisa teman Pro 2 lewat Cahaya Hati ya, featuring Eros Chandra teman. Selamat pagi untuk yang baru bergabung, dan kita di sepada pagi ini untuk update informasi pertama kita kutip dulu informasi tentang perakiran cuaca di Bengkulu dan sekitarnya hari ini teman Pro 2. Jadi ngomongin tentang cuaca pagi ini, kota Bengkulu diperkirakan berawan nih. Jadi agak teduh hari ini teman Pro 2. Informasi ini dikutip dari bmkg.go.id ya. Sementara untuk wilayah lain seperti di Bengkulu Tengah, kemudian di beberapa wilayah lainnya kayak Bengkulu Selatan, Terjang Lebong itu udara kabur. Bengkulu Utara, muko-muko akan turun hujan ringan, Kepahiang dan Seluma juga udaranya kabur sama seperti Bengkulu Selatan gitu ya. Dan hanya Bengkulu yang sepertinya berawan di hari ini. Ya mungkin kita yang mau jalan keluar di siang hari mungkin agak teduh hari ini karena akan dipenuhi awan. Jadi harusnya hari ini akan jadi hari yang menyenangkan dengan cuaca yang nikmat buat keluar. Apalagi weekend ya, hari Sabtu teman Pro 2. Aduh, ini udah paling pasti buat jalan-jalan ya gak sih?

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Jatuhan Pro 2 gempa bumi berkekuatan 5,9 magnitudo terjadi di wilayah Kepulauan Seribu DKI Jakarta pada Sabtu dini hari ya. Jadi BMKG mencatat bahwa pusat gempa ada di koordinat 5,81 derajat lintang selatan dan 165 derajat bujur timur. Pusat gempa berada di sekitar 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km dan BMKG menyatakan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Peringatan ini disampaikan melalui informasi resmi gempa yang diterbitkan oleh BMKG. Jadi memang kalau berbicara tentang Indonesia, kita ada di Ring of Fire, cincin api, gunung api banyak, patahan-patahan sesar-sesar gempa banyak. Jadi memang kita perlu penanganan mitigasi bencana yang tepat gitu ya teman Pro 2. Dan memang sepertinya sih harusnya di tingkat sekolah, baik itu dari TK, SD, SMP, SMA itu diperkenalkan kembali bagaimana cara antisipasi atau tanggap bencananya gitu ya. Buat kalian yang juga di rumah, tas siaga bencana itu harusnya udah mulai kalian persiapkan gitu ya, yang isinya baju backup gitu, kemudian ada obat-obatan gitu. Jadi ada satu tas yang bisa cepat dibawa gitu ke dalam kondisi darurat gitu, semuanya ada di sana. Oke teman Pro 2, kita masih lanjut dengan informasi pagi ini. Selamat pagi untuk yang baru bergabung semuanya yang lagi sedang mendengarkan siaran ini pagi ini. Kita lanjut, kita punya Kunto Aji.

0: Waduh Pak Budi, lihat itu air di selokan sudah mulai meluap, mana hujan gak berhenti berhenti lagi.
1: Tenang Pak Amin, jangan panik dulu. Tadi saya sudah naikkan kulkas sama TV ke meja yang tinggi. Bapak sudah amankan surat-surat penting?
0: Oh iya Pak, hampir lupa saya. Tadi cuma mikirin jemuran sih, langsung saya bungkus plastik ya Pak.
1: Betul. Dan satu lagi Pak Amin, itu meteran listriknya dimatikan dulu. Bahaya kalau air masuk ke stop kontak bawah.
0: Siap Pak Budi, habis ini kita bantu warga lain yang butuh evakuasi ya.
1: Pasti Pak, saling jaga, saling bantu, itu kuncinya. Hujan tak bisa ditolak, tapi bencana bisa dicegah dengan kesiapsiagaan. Siapkan diri, amankan keluarga.

0: Setiap pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ngomongin tentang film Avengers Doomsday, teman. Jadi film ini berhasil meraup 50 juta dolar Amerika Serikat ya dari pra penjualan domestik 3 bulan sebelum dirilis. Jadi film sequel terbarunya Marvel Cinematic Universe ini akan dijadwalkan tayang secara resmi global itu 18 Desember 2026. Nah, dari Variety bahwa 10 September 2026 lebih dari 70% tiket pra penjualan merupakan tiket Infinity Stay Fashion, di mana itu menunjukkan tingginya minat penonton terhadap bioskop dengan format layar besar premium. Jadi Infinity Vision sendiri merupakan sertifikasi baru untuk bioskop yang berformat layar besar premium yang diperkenalkan Disney dalam acara CinemaCon. Jadi format ini diklaim menawarkan pengalaman sinematik yang lebih besar, tenang, dan impresif kali ya untuk penonton ya. Jadi ternyata dari data penjualan itu ya teman Pro 2, diumumkan pada hari Rabu kemarin oleh Wakil Presiden Eksekutif Senior sekaligus Chief Financial Officer Walt Disney Company, Hugh Justin, bahwa mereka berhasil menjual banyak gitu ya. Bahkan mencapai angka 50 juta US dollar teman Pro 2. Ya memang gokil sih. Ini Dika juga penasaran sih. Ntar 18 Desember segila apa ini mereka bakal mendapatkan uang dari total penonton gitu ya. Dengan banyaknya fans MCU, Marvel Cinematic Universe, termasuk Dika juga yang ngikutin Avengers dari seri 1. Avengers Doomsday bakal menarik sih teman Pro 2 ya. Apalagi nih ya. Iron Man-nya hidup lagi tapi jadi Doomsday ya. Ya udah, penasaran juga nih nungguin ya. Jadi buat kalian nungguin, tunggulah sampai Desember gitu. Kita bakal nonton gimana keseruannya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Obrol dari Hi-Fi lewat main. Wah, itu lagu terbaru dari Hi-Fi ya. Ah, ngomongin tentang band-band di Indonesia nih, teman Pro 2. Jadi ada yang lagi rame ya tentang kelebihan bagasi pesawat gitu ya. Ada satu band gitu yang lagi digoreng di mana-mana gitu karena permasalahan ini. Ya, enggak usah pakai inisial dia. Jadi Juicy Lucy lagi terkena permasalahan soal kelebihan bagasi yang nilainya over sampai 64 juta. Tadi kan juga ternyata band-band itu bagasi banyak-banyak banget ya sampai ke sana ya teman Pro 2. Ya sudah ada statement dari pihak Juicy Lucy lewat akun Instagramnya mereka gitu ya, kronologi seperti apa. Tapi akhirnya tuh netizen tuh ada di dua posisi gitu ya. Satu di posisi pihak EO-nya, satu di posisi Juicy Lucy-nya. Dari sisi EO-nya menurut Dika juga mereka ada melakukan beberapa kesalahan karena keterlambatan pembayaran gitu ya. Dari pihak Juicy Lucy-nya menginginkan full payment tapi gak dilakukan dan telat gitu bayarnya. Dan sebenarnya sih EO dibilang akan melakukan sistem reimburse gitu. Jadi talangin dulu nanti di reimburse. Dan sebenarnya di event pun itu hal yang biasa. Tapi itu tidak dilakukan karena si Juicy Lucy-nya menganggap kalau nanti udah mereka talangin telat-telat lagi. Karena untuk DP aja itu pihak EO-nya molornya jauh banget gitu. Nah tapi di satu sisi ada sebuah statement yang menurutnya cukup menarik ya dari pihak Juicy Lucy yang mengatakan kalau DP yang mereka terima itu akan mereka sumbangkan. Nah di sini menurut Dika posisinya salah sih, karena kalau Juicy Lucy-nya menerima uang itu layaknya kalau mereka cancel ya mereka kembalikan gitu dengan konsekuensi-konsekuensi yang mereka udah atur harusnya tuh di pasal-pasal perjanjian gitu ya. Tapi selayaknya uang DP kalau mereka one prestasinya mereka yang gak datang sih harusnya mereka kembalikan gitu ya. Karena kan pembatalan tuh dari pihak mereka juga gitu. Mereka gak berangkat tuh mereka yang batalin gitu. Harusnya sih mereka mungkin juga bisa terkena denda kalau ada perjanjiannya gitu. Iya kan? Ya ini memang jadi pembelajaran untuk dunia event organizer juga, untuk dunia musisi juga. Akhirnya secara personal sih vokalisnya yang kena goreng ya dengan kelakuan dia di sosial media. Ya attitude nomor satu sih menurut Dika. Jadi ketika ada di atas memang kita harus jangan lupa napak ya teman Pro 2.